0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가봅시다.
2: 아식 bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu, streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu. Resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Pada selamat pagi teman Pro 2.

0: Deket lagi.
1: Iya. Si,

Dan tolong berdua untuk selanjutnya, saatnya kita untuk final result trivia request kita di edisi pagi ini dari pilihan lagu BTS yang sudah kita dapatkan hasilnya. Jeng. Dan tiga lagu yang kita open vote tadi dari jam 7.30 sampai di 9.30 untuk saat ini tolong berdua, kita bakal langsung puterin lagu yang paling banyak dipilih tolong berdua. Karena untuk 2 jam ini udah pada ikutan polling sama kita di sini tolong berdua, dan kita udah punya hasilnya. Dari hasil 2 jam polling yang kita buka dengan perolehan 67%, ini untuk lagunya BTS Dynamite yang kita puterin buat kamu tolong berdua yang menjadi pilihan hari ini untuk trivia request. Terima kasih sudah ikutan polling dan selamat mendengarkan untuk pilihan lagunya.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Dan Tom Pre 2, terima kasih udah dengerin aku di Spada untuk hari ini. Spada on the weekend. Yang pastinya buat kamu di weekend ini juga semoga menyenangkan. Dan kalaupun ada hal-hal yang menjadi yang tidak menyenangkan, karena ada yang, kalau kata orang ternate, kayak ada yang spok gitu ya. Ya udah, kamu coba untuk bisa memfokuskan hal-hal yang menyenangkan, yang menjadi fokus kamu. Dan abaikan untuk setiap hal yang menjadi sumber bad mood kamu di hari ini, teman berdua. Pokoknya fokus aja kepada orang-orang yang menjadi sumber kebahagiaan kamu. Oke, setuju ya? Dan sampai jumpa untuk edisi berikutnya di Spada. Terima kasih banget buat semuanya. Selamat berhari Sabtu. Ada yang masih kerja, ada yang udah bisa menikmati waktu libur dan ngumpul sama keluarga. Aku pamit, terima kasih. Dan terus jadikan Pradua sebagai teman terbaik kamu.
1: This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be free.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.

10.30 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, kabar hadir dari Nadine Aiza yang merilis single baru berjudul Moonlight pada hari Jumat tanggal 7 Agustus kemarin. Lagu teranyar itu menjadi pembuka album ketiganya yang bertajuk Laika yang ditinggalkan. Nama Laika diambil dari anjing yang dikirim Uni Soviet keluar angkasa pada tahun 1957. Dan kisah Laika menurut dari Nadine menjadi inspirasi utama dalam album ketiganya. Teman Pro 2, meski dirilis di hari Jumat kemarin, Moonlight bukan lagu baru bagi Nadine. Ia mengaku telah menulis lagu ini sejak SMA dan beberapa kali membawakannya di atas panggung, tetapi belum pernah merekam maupun merilisnya secara resmi.

0: Malang pada hari Jumat malam membuat skuad Garuda harus mengakhiri kiprah di fase grup. Hasil ini tanggal kedua membuat Indonesia mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Perolehan ini juga tidak cukup untuk bisa membawa pasukan John Hartman melewati fase grup. Dan kemudian Vietnam memimpin grup A dengan 10 poin. Sementara Singapura berada di posisi kedua dengan 8 poin. Kegagalan ini juga memperpanjang catatan buruk dari timnas Indonesia di Piala AFF. Gelar juara pun masih belum berhasil diraih sejak turnamen tersebut pertama kali digelar di tahun 1996. Piala AFF 2026 menjadi edisi ke-6 bagi timnas Indonesia gagal melewati fase grup. Dan sebelumnya kondisi serupa juga pernah terjadi di tahun 2006, 2012, 2014, 2018, dan 2024. Indonesia juga dua kali secara beruntun tersingkir dari fase grup. Catatan ini juga sebelumnya terjadi pada edisi 2012 dan 2014. Dan pada periode tersebut, sepak bola Indonesia sempat dalam situasi yang tidak ideal karena diwarnai oleh dualisme kompetisi yang berdampak pada kondisi tim nasional. Situasi berbeda terjadi di Piala AFF 2026 dari kompetisi sepak bola Indonesia tidak berada dalam kondisi dualisme seperti lebih dari satu dekade lalu tahun 2002. Dan skuad Garuda juga di mana diperkuat oleh sejumlah pemain naturalisasi dan juga tidak seluruh pemain di mana dapat bergabung dalam turnamen yang digelar. Dan di mana juga kegagalan pada 2026 menjadi kedua kalinya secara beruntun Indonesia tidak lolos dari fase grup. Dan pada Piala AFF 2024, Garuda juga gagal melaju ke semifinal. Kalau diingat tahun 2002, saat itu Indonesia memilih mengirim skuad berisi sebanyak pemain ataupun berisi banyak dengan kategori pemain U23. Dan perjalanan di fase grup pun tidak berlanjut ke babak berikutnya. Demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang nantinya bisa kamu dengarkan di pukul 15 sore hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu, terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, terus bisa sehat juga kan?
0: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
1: Betul, itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
0: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
1: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong, padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: RRI Pro 2 Ternate itu teman terbaik kamu.
1: 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, kita ada di Santai Siang masih bareng Zilan, tentunya masih akan sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Setelah tadi kamu udah ngikutin juga ya satu lagu religi, karena baru saja kita ikuti juga waktu kumandang azan sholat zuhur tadi di pukul 12.40 menit waktu Indonesia Timur teman Pradua. By the way, di hari libur kayak gini ya, apalagi hari Sabtu, aduh kamu masih bisa banget tuh untuk berleha-leha ya. Mungkin teman Pradua yang sekarang lagi pada makan siang atau juga lagi masih masak ya, berjibaku di dapur. Tapi ada juga yang mungkin udah beres makan juga teman Pradua ya. Di tengah kondisi cuaca yang lagi panas-panasnya nih teman Pradua, waduh harus banget sih banyak-banyakin minum air putih ya. Makan buah juga sih, harus banget makan buah juga. Jangan sampai kamu makan makanan yang sembarangan ya. Cuaca juga lagi kayak gini, ini teman Pradua, itu bisa berpengaruh juga ya, apalagi buat anak-anak. Tapi anak-anak tuh sekarang lagi musim ini juga sembelit nggak sih? Iya. Jadi sembelit tuh bisa dialami oleh anak, dan juga untuk ngatasinnya ya sebagai orang tua tuh sering banget ragu gitu untuk kasih obat-obat tertentu gitu ya. Tapi kamu gak usah khawatir teman Pradua, kalau misalkan anak kamu ya susah banget BAB ya, ada beberapa beberapa makanan yang tinggi serat untuk anak-anak teman Pradua, dimana ada beberapa pilihan makanan yang tinggi serat untuk anak yang sulit BAB, bisa dimasukin ke dalam menu harian ya teman Pradua, mulai dari oatmeal ya. Oatmeal ini sumber serat larut yang bagus untuk ngebantu melancarkan pencernaan ya. Kemudian ada buah pir ya, dengan kandungan serat yang cukup tinggi ya, terutama kalau dikonsumsi bersama dengan kulitnya teman Pradua, bagus ya. Kemudian ada buah alpukat ya. Buah alpukat ini juga ya banyak banget manfaatnya ya, bukan hanya untuk BAB aja, tapi untuk berbagai macam penyakit lainnya tuh alpukat paling mantep sih. Yang penting alpukat toh, jangan udah dicampur apa, aduh beda lagi itu ceritanya ya. Alpukat ini kan mengandung lemak sehat ya, tapi juga kaya banget dengan serat ya, ngebantu untuk memperlancar buang air besar juga. Kemudian ada kentang rebus atau kukus. Nah ya, itu boleh untuk kamu konsumsi bersama dengan kulitnya juga, itu bagus karena mengandung serat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kentang goreng ya teman Pradua. Kemudian ada edamame. Edamame ini juga mengandung kombinasi protein, vitamin, dan juga serat yang baik untuk kesehatan saluran cerna. Kemudian ada kacang-kacangan. Ini bagus juga nih untuk anak-anak teman Pradua. Kacang merah atau juga kacang tumbuk ya, itu mengandung serat, protein, dan juga zat besi yang dia tuh benar-benar bermanfaat gitu bagi pertumbuhan anak ya. Selanjutnya ada buah delima ya. Dia punya kandungan serat yang ngebantu buat jaga kesehatan usus ya. Sekaligus dia tuh juga kaya banget dengan antioksidan teman Pradua. Next ada pasta gandum utuh ya. Kalau misalkan anak kamu ya itu suka pasta, kamu bisa tuh ya ganti pasta biasa dengan pasta gandum utuh. Kandungannya kandungan seratnya itu lebih tinggi, sehingga dia itu bisa ngebantu buat memperlancar proses pencernaan ya. Kemudian ada biji rami ya. Biji rami ini tuh katanya juga mengandung serat dan lemak sehat ya, baik untuk pencernaan. Selanjutnya ada yang terakhir, itu ada ini popcorn tanpa banyak mentega ya teman Pradua. Ternyata itu tuh juga bagus ya, dia mengandung serat yang cukup tinggi ya. Jadi popcorn yang dibuat tanpa tambahan gula atau mentega ya. Jadi makanan ini tuh hanya dianjurkan untuk anak yang sudah cukup umur ya, karena cukup besar karena beresiko menyebabkan tersendak kalau misalkan pada balita kayak gitu ya. Nggak mungkin juga, siapa sih yang mau kasih makan anak bayinya popcorn gitu ya. Buah-buahan bagus nih teman Pradua ya, banyak banget ya. Jadi ada beberapa 10 pilihan, ada oatmeal, kemudian ada pir, alpukat, kentang rebus atau yang kukus, ada mame, kacang-kacangan, delima, kemudian pasta gandum utuh, biji rami, dan juga popcorn teman Pradua. Itu dia ya beberapa beberapa makanan yang tinggi serat ya, yang bagus banget untuk pencernaan, khususnya untuk anak-anak teman pradua. Gimana kalau misalkan hari ini ngerasa anaknya BAB-nya nggak lancar atau mungkin sembelit ya, boleh tuh dicobain ya, dikasih makan makanan-makanan yang udah aku sebutin tadi teman pradua.

informasi olahraga teman Pradua. By the way, tadi ada Jangan Terlalu Posesif, Delantis. Ini satu lagu lama banget ya, satu lagu lama yang akhirnya di-recycle lagi. Sebenarnya udah ada beberapa band sih yang recycle lagu ini. Salah satunya yang dirilis di tahun berapa ya? 2022? 2023 maybe dari Okai ya teman Tredua. Ini juga bagus banget. Emang beda-beda sih ya, tapi vibesnya tetap dapet aja ya, sesuai dengan genre-nya masing-masing gitu. Oke deh, kita ada informasi olahraga apa untuk siang hari ini. Kita ke kabar yang sedih dulu ya. Kegagalan Timnas Indonesia untuk memenangkan Piala AFF 2026 ini membuat skuad Garuda itu resmi tidak bisa menjuarai turnamen tersebut selama 30 tahun ya teman Tredua, sejak kompetisi ini tuh dimulai. Jadi Timnas Indonesia hanya bisa bermain imbang lawan Singapura ya, dan hasil imbang itu membuat Timnas Indonesia hanya mengoleksi 7 poin dan duduk di peringkat ketiga ya, di bawah Vietnam yaitu 10 poin dan juga Singapura 8 poin teman berdua. Nah, mimpi Timnas Indonesia untuk bisa juara Piala AFF 2026 ini harus dikubur dalam-dalam nih ya, di waktu yang lebih awal bahkan tuh ya, padahal kita udah happy banget gitu ya, dapat tontonan yang seru di YouTube-nya Reza Arab gitu kan. Waduh, serunya. Tapi ya begitulah ya teman berdua. Jadi enggak hanya itu, kegagalan ini juga sekaligus menandai ketidakmampuan Timnas Indonesia untuk berdiri di podium tertinggi selama 30 tahun kompetisi ini tuh bergulir.

final 6 kali tanpa pernah sekalipun jadi juara. Kayak status kita tuh kayak ini gak sih, Belanda kalau di Piala Dunia. Sering banget masuk final tapi belum pernah juara. Samsek, aduh emang sedih banget ya. Tapi memang kalau ngomongin aura optimisme ya, itu timnas Indonesia memang optimis banget. Supporternya apalagi, teman berdua ya, warga-warganya apalagi, kita optimis dari awal tuh ya. Tapi kembali lagi ya, dari masing-masing squad kayak punya strategi sendiri-sendiri gitu. Dan timnas Indonesia sendiri disebut sebagai tim favorit juara karena materi pemain yang bisa dibilang kali ini tuh yang ada di dalamnya tuh memang gacor-gacor gitu loh, teman Pradua. Cuman ya begitulah, takdir berkata lain ya teman Pradua, belum rezekinya timnas Indonesia ya. Semoga aja di lain kesempatan masih ada kesempatan-kesempatan berikutnya deh teman Pradua ya.

Masih dengan informasi olahraga, teman Pre 2. Yehoo, kita masih dengan informasi-informasi seputar sepak bola Indonesia ya. Di mana Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir ya menyambut gembira ya. Semakin banyak klub sepak bola internasional yang memilih Indonesia sebagai lokasi pertandingan pramusim, teman Pre 2. Menurutnya sih, tren tersebut ini merupakan sinyal positif ya bahwa atmosfer sepak bola dan juga industri olahraga Indonesia tuh makin dapat pengakuan dunia gitu ya. Erick Thohir sendiri juga bilang kalau peluang ini tuh sekaligus untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan event olahraga di tanah air ya, dan juga memperluas kolaborasi internasional untuk memperkuat posisi Indonesia nih sebagai salah satu pusat industri olahraga di kawasan Asia, teman Pro 2 ya. Kemarin aja kedatangan timnas AC Milan. Wih, AC Milan cuy, ada Luka Modric. Gokil banget ya. Aduh, temanku ada yang sampai foto bareng lagi. Waduh, aku tadi bilangnya timnas ya. Timnas AC Milan apa sih? Jadi kedatangan satu klub yang emang benar-benar legend ya, bisa dibilang kumpulan orang-orang legend ada di situ tuh. Para fansnya juga yang legend-legend semuanya ya. Jadi memang sepanjang Agustus 2026 ini tuh Indonesia disuguhi 3 pertandingan pramusim internasional yang menghadirkan klub-klub ternama dunia ya. Di 1 Agustus kemarin itu ketika klub Liga Inggris Aston Villa ya itu menghadapi Indonesia All Star, dan selanjutnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini akan menjadi panggung pertemuan dua raksasa Eropa yaitu Chelsea dan juga AC Milan, teman Pre 2. Nah, Erick Thohir juga menilai nih dipilihnya Indonesia sebagai lokasi uji coba ini ya, teman Pre 2. Ini memang pramusim ya untuk kedua klub elit, ini menjadi bukti kalau ekosistem industri sepak bola nasional tuh makin dipercaya oleh komunitas sepak bola internasional seperti itu ya. Dan rangkaian laga internasional itu juga akan berlanjut ya, masih sampai di 29 Agustus itu akan ada klub Liga Australia ya, ada Brisbane Roar itu dijadwalkan menghadapi Persija Jakarta ya di JIS, dan pertandingan tersebut ini juga akan menjadi bagian dari peluncuran resmi tim dan juga jersey Persija untuk menghadapi musim kompetisi yang baru, teman Pre 2. Uduh, ya udah, berarti kita di Maluku Utara hanya bisa ya menyaksikan aja tanpa bisa mendukung klub manapun. Ini bebas pilihan lah ya. Sekarang kamu mau untuk Liga Indonesia terserah lah ya, kamu mau pilih yang mana. Karena mau ngotot apapun ya, tapi kalau klub kebanggaan kita Maluku United juga udah gak ada ya, kita mau bikin apa, mau gimana, teman berdua. Walaupun kita menangis jadi-jadinya, ya udah tuh klub udah gak bisa balik lagi ke kita, teman berdua. Aduh, sedih banget jadinya ya.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Masih dengan informasi olahraga teman pre 2 dan teman pre 2 setelah lolos ya, berhasil mendepak Indonesia. Ini pelatih Singapura Gavin Lee ini memuji perjuangan gigih dari tim arahannya ya, setelah berhasil menyingkirkan timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Nah, Singapura sendiri ini memastikan lolos ke semifinal Piala AFF 2026 ini setelah dia tuh mampu untuk menahan imbang Indonesia ya. Padahal tadi malam kalau Indonesia menang aja ya bisa melaju, harus bisa menahan, padahal Indonesia udah unggul dari malam tuh ya teman pre 2. Waduh, emang laga yang pamungkas banget ya di grup A di Stadion Jalan Besar Kallang di Singapura ya teman pre 2. The Lions sendiri ini sempat tertinggal ya lebih dulu di awal babak kedua lewat gol dari Ragnar Oratmangun, namun mereka berhasil menyamakan skor melalui Ilhan Fandi yang sukses untuk memanfaatkan kesalahan dari Rizky Ridho dan juga Cahya Supriyadi teman pre 2. Jadi Lee sendiri katanya berbangga hati atas perjuangan anak asuhnya yang udah mengerahkan seluruh tenaga dalam pertandingan yang memang benar-benar menguras fisik ya dari laga antara timnas Indonesia dan juga Singapura tadi malam teman pre 2.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Almost.
1: Luis Capaldi, teman Pre 2, Almost. Waduh, lagu ini kayaknya cocok banget buat kamu yang selalu berusaha untuk meyakinkan diri sendiri dan juga orang lain kalau kamu tuh baik-baik aja gitu loh. Padahal masih terus apa ya bergelut dengan pikiran yang kacau, yang masih memikirkan mantan kekasih maybe ya. Yeah. Jadi lagu Almost dari Luis Capaldi ini tuh tentang kebohongan pada diri sendiri ya, teman Pro 2, terus proses pemulihan yang belum tuntas ya dan terjebak dalam ruang hampa. Asik ya, ruang hampa patah hati sih lebih tepatnya ya. Oke deh teman Pro 2, di pukul 14 atau pukul 2 siang hari ini waktunya kita untuk apa coba untuk top 20 Indonesia dan juga barat lokal kita ya. Ada 20 tangga lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara atau lagu barat ya, yang bakal menemani kamu bersama dengan Either Apka untuk siang hari ini teman Pre 2. Yes, siapa tahu lagu favorit kamu masuk dalam top chart pekan ini teman Pre 2, siapa tahu ya. Tapi kalau misalkan belum ya, lo bisa request aja terus di Pre 2 FM Ternate. Langsung aja yes, kamu bakalan ditemenin sama Either Apka untuk top 20 Indonesia dan juga barat lokal.

Sebelum 7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, kembali lagi bersama Ida Rapka di Top 20 Indonesia di minggu ini. Dan langsung aja kita awali dari nomor 20 untuk di pekan ini, ada Maria dari Aku JJ.

Baik, sebelum lanjut ke nomor 10, kita recap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Maria Aku JJ, dan di nomor 19 ada Second Chance Merayu Mentari. Nomor 18 Keliling dari Farel Hilal. Di nomor 17 ada Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Nomor 16 ada Teh Hijau Tulus. Di nomor 15 ada Gerilya Cinta dari Caleb G. Di nomor 14 ada Haha dari Sabrina Leonor. Di nomor 13 ada Sederhana dari Ceylon 7. Dan di nomor 12 ada Malu-Malu dari Indah Kus dan Dia. Di nomor 11 ada Jagat Rasa dan dari Samuel Cipta. Dan di nomor 10 ada Sumpah Mati dari Serina Grace featuring Andi Rianto.

Sebelum lanjut ke nomor 1, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Di nomor 10, kita punya Sukamati dari Selina Grace Fizura Adirianto. Di nomor 9, ada Gurun Hujan dari Joshi Lucy. Di nomor 8, Adrian Halif dengan 2001 kali. Di nomor 9, ada Gia Indrawari 1000 kali. Di nomor 6, Tarik Ulur dari Mario Geklau. Nomor 5, Sempurnanya Aku dari NPD. Di nomor 4, ada Aku Berjanji dari Fabio Asher. Di nomor 3, Sesi Potret dari Eno featuring Adil Lesmana. Di nomor 2, Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia. Dan masih bertahan di jawara kita minggu ini, ada Ikro dari Raim Laos.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
2: Kita balik lagi dengan top 20 mancanegara atau internasional beralih dari top 20 Indonesia. Dan langsung aja di nomor 20 top 20 mancanegara ada This Is dari Justin Bieber.

Sebelum lanjut lagi nomor 10, kita recap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Daisies dari Justin Bieber, nomor 19 A Little More dari Ed Sheeran, nomor 18 ada Golden dari Hunter X, di nomor 17 The Fate of Ophelia dari Taylor Swift, nomor 16 Tit for Tat dari Ten Mikri, di nomor 15 ada Gabriela dari Cat's Eye, nomor 14 Alex Warren dengan Ordinary, di nomor 13 So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean, di nomor 12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, di nomor 11 Man I Need dari Olivia Dean, dan di nomor 10 ada Too Easy dari Tina Soe.

Sebelum lanjut ke jawara kita di minggu ini, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Nomor 10 ada Twizy dari Tina Sen. Nomor 9 ada Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars. Nomor 8 ada Nuna dengan Work. Di nomor 7 ada I Knew It, I Know You dari Taylor Swift. Di nomor 6, Day on This Hill, Sienna Spiro. Di nomor 5, Iconic by Mistake, Lesa Rafim, Eyelid, Cat's Eye. Di nomor 4, ada Swim dari BTS. Di nomor 3, Where Is My Husband dari Raye. Dan di nomor 2, Raul Blake dari Nuna. Dan yang menjadi juara kita di minggu ini ada Raise It All dari Bruno Mars.

0: Oke teman Perdua, itu tadi top 20 internasional dan top 20 Indonesia di pekan ini. Dan jangan lupa selalu dengarkan Cap RRI Perdua Ternate setiap Sabtu pukul 2 hingga 4 sore, pastinya selalu bersama kami di RRI Perdua Ternate, teman terbaik kamu.
1: Perdua FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Perdua.
2: Sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
3: Ya, Sobat Pro 2, balik lagi barengan sama Zilan Reski Amalia Soltani. Kamu ditemenin sama Idar Apkah 2 jam ya, untuk nemenin Top 20 Indonesia dan juga Top 20 Internasional teman senegara sore hari ini. Dan gimana, coba absen dulu, apakah lagu favorit kamu masuk dalam chart pekan ini atau enggak nih teman Pro 2? Semoga aja sih masuk ya, dan berharapnya sih bisa naik gitu. Makanya kalau kamu punya lagu favorit ya, jangan lupa untuk selalu request di Pro2 FM Ternate, teman Pro2. Yes, kita masih di sore ceria dan masih ada yang seru-seru banget untuk sore hari ini. Jadi pastiin kamu stay tune dan dengerin Pro2 FM Ternate di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id.

0: RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pre2, ngobrol-ngobrol aja yuk sore hari ini biar sorenya makin seru, biar sorenya makin happy, makin enjoy ini ya. Tapi biasanya kalau di hari libur kayak gini sih, jam-jam segini tuh emang udah waktunya untuk jalan-jalan dengan sepatu rodamu. Kamu bisa jalan-jalan atau mungkin ini kali ya, bergotong royong mempersiapkan ini ya, menyambut kemerdekaan RI teman Pre2. Nah, ngomongin soal kemerdekaan RI, biasanya kan jelang-jelang HUT RI teman Pre2 di berbagai kelurahan ya, itu kan pastinya ada udah mulai persiapan tuh, mulai dari pasang bendera pelangi, bendera merah putih ya, di tiap kelurahan tuh pasti kayak gitu, tiap-tiap rumah lah ya teman Pre2 pasang bendera pelangi, bendera merah putih, bahkan ada gang-gang atau kelurahan-kelurahan yang memang sampai niat banget tuh diseragamin pagarnya, warnanya ya, warna pagarnya, terus ada juga yang digantung bendera misalkan zigzag-zigzag gitu kan, dari pokoknya di tengah jalan gitu, tapi di atas ya, nggak di bawah juga. Kayak gitu kan seru banget teman Pre2. Nah, kalau di kelurahan kamu sendiri ada nggak sih kayak kebiasaan-kebiasaan jelang ya, jelang HUT RI yang ke-81, apalagi sekarang nih ya teman Pre2, aduh udah kayaknya panitia-panitia kelurahan tuh udah pada siap-siap, entah mau bikin lomba 17-an atau mau bikin lomba-lomba yang seru-seru lainnya gitu kan teman Pre2. Nah, seperti apa persiapan-persiapan kamu atau jelang HUT RI biasanya di tempatmu ya teman Pre2, itu biasanya dilakukan, waduh kok mau bilang ritual apa gitu ya, kebiasaan-kebiasaan apa yang sering dilakukan ketika atau jelang HUT RI ini teman Pre2. Kamu boleh banget gabung via WhatsApp aja di 0813-7312-5896 sambil nungguin kamu kali ya teman Pre2, sambil nungguin kamu, sambil aku play juga lagu-lagu bagus untuk menemani sore ceria kamu deh teman Pre2. Enjoy ya.

96.7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Perayaan jelang ini atau merayakan 17-an ya, itu pastinya bakalan rame banget dan seru banget ya, karena itu adalah momen yang selalu ditunggu-tunggu gitu. Selalu ditunggu-tunggu karena banyak lomba-lomba yang dilakukan ya, banyak yang bikin perlombaan-perlombaan yang paling familiar lah ya teman berdua, makan kerupuk, lari karung atau balap karung, tarik tambang, panjat pinang ya. Tapi teman berdua tahu gak sih kalau dibalik itu semua ya, dibalik lomba-lomba 17-an yang mungkin kalau sekarang kita memainkan itu atau kita ikut lomba tersebut ngerasanya seru gitu ya, tapi ternyata dibalik itu semua ternyata ada sejarahnya loh ya. Sejarah dibalik lomba-lomba 17 Agustus itu yang kita tahu teman berdua ya, apa aja. Nah nanti kayak kita bakal bahas juga. Nah dan keseruan atau mungkin jelang HUT RI apa aja sih kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di kelurahan kamu atau di tempat tinggal kamu ya, sekitaran lingkungan kamu lah ya teman berdua, seseru apa. Nah kalau dari Kak Fatur Rahman namanya ya, udah gabung sore hari ini, dia bilang selamat sore berdua. Kalau di kelurahan aku sih biasanya ada perlombaan-perlombaan gitu. Memang agak sedikit jauh dari rumahku, lebih tepatnya di kantor kelurahan. Cuman setiap tahunnya tuh pasti datang karena memang usia yang udah tidak bisa ikut lomba lagi. Jadi kita datang hanya untuk nonton dan ikut merasakan euforia tiap tahun seperti itu. Tapi kali ini nggak tahu nih apakah dibikin lagi atau enggak, karena sampai sekarang sih belum lihat sih ada tanda-tanda apakah ada lomba-lomba 17-an lagi atau enggak. Tapi di tiap-tiap kelurahan tuh pasti gitu enggak sih teman berdua? Enggak semua ya, pun enggak semua semua kelurahan tuh bikin lomba-lomba kayak gitu ya, ada juga yang enggak ya, tapi kebanyakan sih dibikin ya teman berdua. Bahkan sekarang bukan hanya dari kelurahan aja, pemuda-pemudi setempat juga kalau misalkan dia pengen bergerak ya untuk bikin lomba-lomba itu pasti dibikin juga ya teman berdua. Entah dari dananya dari gotong royong warga atau juga mungkin ada sponsor-sponsor kayak gitu, kan pasti bakal seru banget tuh teman berdua. Nah kalau dari kamu sendiri ada gak kebiasaan-kebiasaan jelang 17 Agustus ya, ataukah mungkin kamu pengen sharing aja seputar lomba 17-an yang pernah kamu ikutin maybe ya teman berdua, bisa via WhatsApp 0813 7312 5896.

Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Teman berdua, siapa sangka kalau lomba-lomba tradisional atau lomba-lomba 17-an itu tuh ternyata semuanya tuh ada sejarahnya, ada ceritanya. Ternyata teman berdua, di balik keseruan lomba 17-an kayak panjat pinang, tarik tambang, balap karung, makan kerupuk, kayak itu ternyata tuh ada sejarah-sejarahnya, teman berdua. Dan mungkin kalau sekarang seru ya, tapi dulu tuh kayak kalau kita, kalau kamu tahu sejarahnya tuh kayak aku sedih ya gitu. Nah, jadi teman berdua, panjat pinang contohnya nih ya, panjat pinang ya itu warisan dari zaman kolonial Belanda, teman berdua. Dan dulu itu diadakan ketika ulang tahun ratu Belanda ya, atau bisa dibilang hajatan orang Belanda zaman itu ya. Nah, jadi di mana pribumi itu memanjat memanjat batang pinang yang licin demi hadiah sembako yang saat itu tuh menjadi barang mewah banget. Jadi kayak orang-orang tuh bakalan bergotong royong, saling bantu ya untuk sampai ke puncak tiang atau pinang itu yang super licin ya untuk dapat sembako, karena dulu tuh memang sesusah itu, teman berdua. Jadi kayak kalau sekarang kita dapat hadiah-hadiah yang bagus-bagus gitu kan, tapi dulu kayak aduh ternyata sejarahnya kelam banget ya, kasian gitu. Nah, terus kayak tarik tambang ya, tapi kalau tarik tambang ini diadopsi dari masa penjajahan Jepang ya, yang dimana dulu tuh sering diadakan untuk menguji kekuatan fisik pekerja paksa atau dalam acara perayaan tertentu gitu deh, teman berdua ya. Jadi itu diadopsi dari masa penjajahan Jepang, teman berdua. Terus kayak balap karung itu dipopulerkan oleh masyarakat Betawi pada masa kemerdekaan, ketika karung goni itu sangat-sangat langka dan sering dipakai sebagai pakaian darurat kala itu, teman berdua. Nah, terus ada makan kerupuk. Nah, jadi makan kerupuk ini tuh menggambarkan kondisi kesulitan pangan dan ekonomi pada masa penjajahan, di mana kerupuk tuh menjadi makanan rakyat kecil yang murah dan mudah untuk dijangkau. Sebenarnya itu asal-usulnya sejarah-sejarahnya tuh ada banget, teman berdua. Kalau misalkan kita kulik-kulik lebih banyak lagi nanti deh ya, kita bakal kulik lebih banyak lagi, karena selain aku masih akan bacain teman berdua udah ikutan gabung. Kalau tadi udah ada Kak Fatur Rahman ya, kita ke WhatsApp dulu. Ini ke 0812 8535 sekian sekian sekian, dari Lita. Hai Kak Lita, selamat sore Pro 2, selamat sore Kak Zilan. Kebetulan di kelurahanku tahun ini bikin lomba-lomba, dan aku sama pemuda-pemuda setempat kayak diajakin sama kelurahan untuk jadi panitia gitu Kak. Dan karena memang setiap tahunnya kami selalu bikin, dan lomba-lomba kali ini masih sama kayak lomba-lomba biasanya. Dan anak-anak di kelurahan juga udah excited banget ya, apalagi pada bocil-bocil udah excited banget untuk ikut lomba-lomba. Rencananya sih kita lombanya itu di tanggal 15-an. Rencananya sih sampai 3 hari itu, karena banyak lomba-lombanya juga banyak. Jadi kita rencananya bikin 3 hari. Nah, jadi pas di tanggal 17-nya itu baru malamnya kayak terima hadiah gitu loh Kak. Itu setiap tahunnya tuh pasti ditunggu-tunggu banget sama bocil-bocil. Dan kebetulan di tahun ini lomba bukan hanya untuk bocil-bocil aja, tapi untuk orang dewasa juga ada. Wih, seru banget. Boleh aku daftar gak di kelurahan kamu? Kalita, seru banget. By the way, kamu kelurahan apa sih? Kayak selain pengen ikutan, kayaknya aku pengen nonton deh. Thank you Kalita udah ikutan gabung. Ini juga dari Kak Arma, Kak Aman, sorry bukan Kak Arman ya, Kak Aman namanya, Aman Damai. Dari Kak Aman katanya, dari dulu sampai sekarang tim yang gak pernah ikut lomba 17-an, tim yang cuma nonton aja, gak tahu kenapa, karena pemalu kali ya, jadi gak suka dan takut aja kalau ikut zaman itu. Oke, tapi gak apa-apa lah ya, kamu menjadi bagian dari orang yang support, karena datang buat nonton aja ya kan. Kak Aman, thank you udah gabung ya. Ini satu terakhir, masih dari WhatsApp, 081373959 5 sekian sekian sekian ya. Ini ada Kak
nggak ada namanya lagi. Sebentar ya, cek dulu nih. Dari Dewi. Hai Kak Dewi. Dewi, kalah hidupku. Pakai nyanyi segala. Dari Kak Dewi. Kak Dewi bilang terakhir ikut lomba 17-an tahun lalu sih Kak, tapi ikutnya di kantor buat seru-seruan. Hadiah-hadiahnya juga yang hadiah-hadiahnya juga bukan hadiah-hadiah yang besar, tapi hadiah-hadiah hiburan, dapat tumbler, dapat cangkir dan lain-lain. Tapi buat seru-seruan seru banget sih, betul. Untuk seru-seruan tuh pastinya bakal seru banget, asik banget nggak sih teman Predo? Duh, pengen lagi deh. Oke deh, kita masih ada yang seru-seru, masih di sore ceria. Setelah ini kita ada informasi-informasi menarik lainnya buat nemenin kamu. Masih di sore ceria bareng Zilan, teman 3, 2, enjoy.

perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.

Di Thailand teman Pradua lagi rame banget dibahas di media sosial, di Instagram, di Threads, di X ya. Aduh rame banget ya, di mana ada seorang pelajar ya. Seorang pelajar berusia 14 tahun di Thailand itu menembak sedikitnya ada 7 orang ya. Dia melepaskan sekitar 26 tembakan ya di sekolah. Dan termasuk kakek neneknya ya. Jadi ada sekitar 7 orang termasuk kakek neneknya sebelum mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, jadi dalam aksi penembakan di Depsir Rin ya itu

ini ya, sebuah sekolah gitu di wilayah Nonthaburi di luar Bangkok ya. Itu menurut laporan dari AFP, kalau 5 korban di sekolah itu merupakan guru dan staff, lalu 23 orang juga dilaporkan luka-luka, dan kondisi polisi juga disebut mengatakan kalau si pelaku ini memakai senjata milik kakeknya dan juga melepaskan sedikitnya ada 26 tembakan gitu. Sementara 34 peluru tembakan itu ditemukan di lokasi, teman berdua. Nah, laporan yang sama ini juga menyebutkan kalau kejadian ini ya, saat kejadian ini para siswa tuh berhamburan keluar sekolah, sementara korban luka tuh dievakuasi menggunakan ambulans. Nah, salah satu siswa mengatakan kepada AFP juga kalau dia tuh sempat mengira suara letusan tuh berasal dari petasan gitu, sebelum menyadari bahwa itu adalah suara tembakan, teman berdua. Nah, media lokal Thai PBS itu juga melaporkan kalau Perdana Menteri Thailand ya, Anutin, ini juga bilang kalau pelaku tuh diduga mengalami tekanan akibat masalah akademik dan juga tinggal bersama dengan kakek neneknya. Nah, jadi polisi kemudian menemukan jasad keduanya tuh di rumah ya, dan Anutin sendiri juga bilang kalau pemerintah akan memperketat aturan kepemilikan senjata api setelah insiden tersebut ini tuh terjadi. Nah, jadi insiden ini tuh menjadi penembakan di sekolah kedua di Thailand ya sepanjang tahun 2026, dan sebelumnya pada Februari ada seorang guru tuh tewas dan seorang siswa juga terluka dalam penembakan di sebuah sekolah di wilayah selatan Thailand, teman berdua. Dan penembakan ini tuh juga jadi salah satu kasus mass shooting ya yang paling mematikan di Thailand ya dalam beberapa tahun terakhir, dan kembali memicu pembahasan sosial aturan kepemilikan senjata api di negara tersebut, teman berdua ya. Kayak sangat-sangat disayangkan ya, teman berdua, sangat-sangat disayangkan. Tapi kayak dari media sana tuh menyorot, dan juga dari pemerintah tuh benar-benar menyoroti kepemilikan senjata api. Tapi bagaimana dengan apa yang dialami sama si pelakunya ini, pelakunya yang akhirnya mengakhiri hidupnya juga, teman berdua. Itu sih yang sebenarnya harus menjadi apa ya, menjadi fokus juga ya kalau teman berdua. Kalau memang mungkin ada bullying di sekolah ya, atau juga mungkin ada hal-hal yang lain, kenapa gitu ya, kayak kakek neneknya juga kena imbasnya seperti itu ya. Waduh, mau dia korban bullying kayak atau apa gitu kan, tapi kita nggak bisa apa ya, membenarkan ya apa yang terjadi, karena tindakan seperti ini terus sama sekali tidak bisa dibenarkan ya. Dan apa ya, jadi mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa ditelusuri seperti itu kali ya, teman berdua. Cuman kan si pelaku ini kan udah gak ada juga, mungkin bisa ditelusuri di sekolah gitu kan, katanya kan ke guru dan lain-lain. Aduh, benar-benar menyeramkan ya. Semoga lingkungan di Indonesia semakin baik aja deh, anak-anak semakin kesini. Kayak kita lihat ya anak-anak sekolah, aduh miris juga ya kadang-kadang kalau ada anak-anak yang bertingkah kurang etis terhadap guru ya. Makanya kayak aku pas nonton Teach You a Lesson, kayak please banget diadain dong kayak yang kayak gitu di Indonesia juga mungkin butuh gitu kan, walaupun itu hanya sebuah drama ya, teman berdua. Tapi kamu yang belum pernah nonton sama sekali Teach You a Lesson, kamu harus banget untuk nonton sih, di Netflix ada, teman berdua. Jadi kayak film Korea gitu, series ya, Korea, dia ada 10 episode. Jadi itu adalah ada satu badan dari pemerintah setempat, dari pemerintah Korea, yang dia bikin ini badan untuk kayak memberantas bullying yang ada di sekolah. Bukan hanya menyasar kepada murid-muridnya aja yang suka bullying, tapi guru-guru yang melakukan praktik-praktik yang kurang atau tidak etis, atau mungkin orang tua murid yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis, itu juga benar-benar diberantas, teman-teman dua. Kayak aku benar-benar puas banget nonton film itu, karena betul-betul kayak si pelaku bullying ini ya, si pelaku ini tuh benar-benar kayak
dia digampar, terus kayak dia melawan, terus dia digampar lagi, dia dihajar, kayak gitu. Teman-teman itu kayak puas banget gitu nontonnya. Oh, puas banget untuk nonton Teach You a Lesson sih teman Predua. Tapi ya turut berduka cita ya untuk kejadian yang terjadi di salah satu sekolah di Thailand teman Predua ya, di mana pelajar 14 tahun di Thailand melepaskan 26 tembakan di sekolah, dan guru dan juga staff dilaporkan jadi korban jiwa, termasuk kakek dan neneknya juga tuh teman Predua, seperti itu ya. Yes, kita masih ada updatean-updatean lainnya di sore yang sangat-sangat terang di luar ini ya teman Predua. Semoga bisa membuat hari kamu atau weekend kamu ini jadi lebih santai lagi aja deh ya teman Predua. Ada perunggu, temenin kamu dulu teman Predua.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

that's the one ready we get out the angkat. Asik, ada Hong dari Nona, the one ready we. Duh, bagus banget, enak banget, energik banget, bikin mood kita jadi balik lagi gak sih teman Predua dengerin Hong dari Nona. Aduh, seru banget, seru banget, seru banget, seru banget, jujur. Jujur Nona, tolong ya, tolong banget ini mah ya, kenapa durasinya cuma 2 menit ya, tolong ya, durasinya diperpanjang boleh gak ya, sekitar 4 menitan kayak gitu. Ini 2 menit, aduh 2 menit kalau 50 berapa detik gitu masih oke lah ya. Ini 2 menit 15 detik, oh my god cepet banget ya. Tapi rata-rata lagu-lagunya Nona durasinya pendek-pendek sih teman Predua, rata-rata kayak 2 menitan doang. Tapi aduh enak banget, seru banget. Anyway, ngomongin soal lagu yang kayak nyantol banget ya, bukan hanya orang dewasa yang punya atau suka dengerin lagu yang bikin nyantol gitu, tapi anak-anak juga ya kan teman Predua. Siapa sangka kalau Cocomelon yang disukai sama anak-anak sama bocil-bocil ya, itu bakalan ada movie-nya ya, Cocomelon the movie. Ini siap tayang ya, dan dijadwalkan itu akan tayang di bioskop pada 19 Februari tahun 2027 teman Predua. Bakalan rame banget ya. Rame banget sama ibu-ibu, bapak-bapak yang datang ke bioskop bawa anak kayaknya ya teman Predua. The wheels on the bus go round and round. Jadi trailer perdana dari Cocomelon ya, Cocomelon the movie ini siap, bukan siap lagi, tapi udah resmi dirilis. Nah, film animasi layar lebar yang diadaptasi dari serial anak populer Cocomelon ini dijadwalkan tayang 19 Februari 2027 dan diproduksi oleh DreamWorks Animation ya, Moonbug Entertainment, kemudian ada Flywheel Media dan juga Prime Focus Studio. Nah, film animasi ini akan mengikuti JJ. Ada JJ, ada Tom Tom ya, JJ dan teman-temannya ya, dalam petualangan baru di luar dunia Cocomelon yang selama ini tuh dikenal sama penonton, baik orang dewasa maupun bocil-bocil ya teman Predua. Semua anak kecil kamu tanya Cocomelon pasti dia tahu ya, JJ. Bis kuning ya teman Predua. Nah, film ini tuh juga bakalan apa ya, membawa elemen musik yang punya ciri khas ya, ciri khasnya Cocomelon. Dan selain pengisi suara karakter utama, film ini juga turut menghadirkan sejumlah nama-nama besar sebagai pengisi suara karakter baru nih teman Predua, termasuk Seza ya, kemudian ada Nicholas Holt, ada Sarah Sherman, ada Ego Nudim, ada Josh Jason, dan masih banyak lagi teman Predua ya. Waduh, ya bakal seru banget ya petualangan si JJ dan teman-teman nih. Jadi Cocomelon sendiri ini berawal dari kanal YouTube yang diluncurkan tahun 2006 ya, dan kemudian berkembang menjadi salah satu franchise hiburan anak-anak lah ya. Bisa dibilang ini adalah hiburan anak-anak terbesar secara global teman Predua ya, di zaman yang sekarang-sekarang ini ya. Dan film ini tuh menandai langkah ini ya ke layar lebar ya, dan tentunya bakal laris manis menurutku teman Predua. Kamu coba deh, kamu buka, mau buka di YouTube terus cari Cocomelon, itu views-nya ya ratusan juta cuy, keren banget. Itu yang punya channelnya bakal, waduh, kayaknya udah kayangan banget tuh, udah kaya raya banget tuh. The wheels on the bus go round and round ya, ditanyain aja ke semua orang ya, semua bocil-bocil pasti pada tahu tuh ya Cocomelon teman Predua. Duh, nggak sabar ya.

0: 103,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sembilan yang buat UFM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Cuman berdua, heart to heart. Enak banget lagunya, enak banget, enak kepol. Anyway, teman berdua, kita masih dengan satu informasi terakhir ya, sebelum kita mengakhiri sore ceria kali ini, teman berdua ya. Gaya hidup sekarang tuh ya, sudah gaya hidup yang bukan flexing-flexing apa ya, pamer-pamer apa. Pokoknya sekarang tuh lagi rame dengan pamer olahraga ya, teman berdua. Jadi ini adalah FOMO yang bagus gitu menurut gue, teman berdua, karena FOMO yang sehat ya. Jadi gaya hidup sehat tuh makin disukai, makin digemari, terutama di kalangan Gen Z ya, yang kini tuh lebih memilih olahraga kayak lari, gym, pedal, atau juga pilates ya, yoga. Nah, dan perubahan kebiasaan ini tuh mempengaruhi benar-benar industri miras global ya, teman berdua, dengan nilai pasar perusahaan miras tuh turun sekitar 830 miliar USD ya, atau sekitar 13.500 triliun, teman berdua ya. Jadi di 4 tahun terakhir ya, penjualan tuh mulai melambat sejak tahun 2023, dan tren ini tuh ngurangin konsumsi alkohol juga terlihat di berbagai generasi seiring meningkatnya minat pada gaya hidup yang lebih wellness gitu ya, teman berdua. Ini bagus sih sebenarnya ya, lebih bagus, lebih bikin ngajak banyak orang untuk hidup sehat kayak gitu tuh, teman berdua. Ih, tapi gila banget sih. Gila banget, tapi kalau misalkan benar-benar anjlok ya, tapi enggak apa-apa ya. Orang-orang lagi pengen sehat, jadi tolong ya, jangan dibuat jadi ini gaya hidup yang kebalik lagi nih. Jadi gaya hidup yang enggak sehat lagi. Aduh, kamu yang olahraga karena FOMO enggak apa-apa banget, dibilang FOMO enggak apa-apa banget ya. Toh kamu juga olahraga pengennya untuk hidup sehat, untuk menjauhkan diri kamu dari berbagai macam penyakit, mengeluarkan racun-racun lewat keringat ya kan, teman berdua. Gak apa-apa kalau kamu olahraga terus ada yang bilang FOMO, gak apa-apa. Ya udah diain aja, iya aku FOMO karena aku pengen sehat, itu ya jawabannya ya. Ya udah deh teman berdua, kayaknya kita sampai di sini aja dulu ya, hubungan aku sama kamu putus, waduh segitunya ya. Ya sampai di sini aja dulu, aku harus banget untuk pamit dari ruang denger kamu untuk sore hari ini. Thank you banget buat yang udah nemenin, udah dengerin juga Pradua FM Ternate dari pukul 12 siang tadi ya, sampai di pukul 18 atau pukul 6 sore hari ini, teman berdua. Jadi masih bakalan ada lagu-lagu bagus ya, tapi nantinya di pukul 6 kamu bakalan ditemenin sama Idar Apka sampai nanti di pukul 12 malam hari ini, teman berdua. So enjoy aja di sini, Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu. Jangan pamit dulu, love you all.

0: 89.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: Scatter, come the roses.

Sosmed Pemprov 2 Jakarta, tempat terbaik kamu untuk Pemprov 2. Sekarang udah di sore hari ini, udah di jam 6, udah di jam 4 sore untuk Pemprov 2. Dan seperti biasa, seperti minggu-minggu lalu, yang pastinya di jam 4 ini ada salah satu segmen yang spesial juga ya. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi lagi di Music Planner untuk Pemprov 2. Pokoknya, buat kamu yang penasaran, kira-kira hari ini kita bakal main atau ngobrol bareng sama siapa? Kita bakal ngobrol bareng sama salah satu penyanyi, host, aktris, dan influencer muda yang jujur gue sih pas ngeliat apa aja yang dilakuin sama dia benar-benar kayak nginspirasi diri gue sendiri. Padahal dia jauh banget lebih muda. Kita nanti tanya ya umurnya berapa. Dengar-dengar kalau nggak salah masih belasan tahun deh. Yes, kalau misalkan lo udah ngeliat Instagramnya Nada Bumi dan musicpreneur.id, pastinya lo udah tahu kalau kita bakal ngobrol bareng sama Chico Radela. Yes, sama bro 2. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya nih, bisa langsung aja merapat di 0811 800 105. Oke? Okay?

0: Sos FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Radio 2. Masih sama Davi Ibrada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini, ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Hey, gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih. Kalau iya, macet.
1: Oh, gue lihat belakang kalau gue.
0: Oh, lihat belakang. Lihat belakang malah aman. Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini, karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena
0: gitu
1: ini ya. Masuk musim kemarau kan?
0: Iya, betul.
1: Tapi nggak salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Ah, masih sih?
1: Iya, berapa hari ini? Iya.
0: Wah, nggak kedengeran sih.
1: Dan itu sampai Serumah.
0: Wah.
1: Dan wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk itu.
0: Lagi mengurus, apa namanya?
1: Ya,
0: mengurusin
1: orang-orang yang terkena musibah.
0: Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja.
1: Aman-aman aja.
0: Amin. Oke. Tapi kalau di hari ini nih, buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia, apa ya nama, influencer.
0: Influencer, host, dan penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single, okay. Anak muda,
0: okay.
1: Gen Z. Namanya Chico Pradela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga. Iya, masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau nggak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak kan?
0: Iya. Wah.
1: Dia akhirnya buat single terbaru, ya melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Nada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Nah, kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal.
1: Ya, nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita-kita
1: dari kita-kita ya. Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya. Tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya, 14 tahun. Maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak, aduh, gue udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia.
0: Makan. Jadi Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih keren banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul, kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
1: Pastilah,
0: mungkin.
1: Apalagi anak cewek kan.
0: Iya. Yeah.
1: Banyak minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal. Pasti,
1: mahal-mahal.
0: Bener sih. Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi endorse dari suatu skincare, mereka bisa menarik. Bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya.
0: Yeah.
1: Asalkan okay, jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar, pasti harus review jujur ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.

0: di antara kita.
1: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
0: Iya, pasti.
1: Nanti kita bakal tanya-tanya buat kamu teman produ yang pengen nanya-nanya juga. Bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp dan juga pasti di Instagram di @produfmjkt ya.

dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, Sobat Sobat Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di sore hari ini, teman Pro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri kalau ngelihat Chico Radela, kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuma nyanyi ya. Jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga gitu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis, jualannya itu ada modal. Yes. Karena followernya juga udah cukup tinggi kan.
0: Yes.
1: Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa dinotis dulu.
0: Yeah,
1: 10% dari followernya aja tuh dia bisa notis kan gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling simple lah. Nah tinggal gimana si Chico-nya tetap gak bisa habis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin, itu juga gak mungkin.
0: Iya sih.
1: Tapi dengan notis 10%-nya itu, apa yang dia harus perbuat, dia harus melakukan. Mungkin pertanyaannya gini, akan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Oh, tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Jadi gak bisa kalau sekedar konten, atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia gak ngonten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia gak nyambung juga nanti dari konten-kontennya. Orang ngeliatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, benar banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang-orang, jadi denger lagi.
1: Betul,
0: gitu
1: kan. Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok. Di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya.
0: Oke.
1: Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu-itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah pendapatannya masuk agregator.
0: Oke.
1: Nah sekarang kalau misalnya, kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umur yang masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia kan.
0: Itu dia tuh.
1: Nah tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu basic yang disebut description-nya.
0: Storytelling.
1: Kalau secara teknis itu disebut namanya copywriting-nya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman Pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati dia.
1: Tapi kadang-kadang ada yang lupa ketika dia cerita di satu description. Tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang. Malah misalkan lagi ngapain,
1: biarpun dia cerita tentang sakit itu. Hati. Tapi kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus.
1: Kalau enggak, akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati. Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga gak ada sakit hatinya.
0: Gak terlalu nyambung.
1: Gak nyambung, gitu ya? Sehingga gak relate dia gitu.
0: Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph. Nah itu penting juga.
1: Penting.
0: Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah boostingan ya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali, first adalah si artisnya.
0: Tim
1: konten menarik. Di belakang itu ada supporting. Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A loh. Nah, karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan. Gue bikinin dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa gitu.
0: Menarik. Nah, kalau misalkan aku punya lagu nih, misalkan 2 menit gitu ya, itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya, berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan.
0: Oke.
1: Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger.
0: Kayak
1: misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket. Anggaplah ini orang lain. Komposer aku, arrangernya Mas Dave. Kita berkolaborasi menentukan hooknya.
0: Oh, berarti sebelum lagunya udah jadi harus di meeting
1: di atas meja.
0: Meetingin dulu.
1: Iya.
0: Ini hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya si komposer bilang ini hooknya di first loh.
0: Oke.
1: Atau dia bilang musiknya duluan duluan refnya. Nanti versnya di belakang kan ada.
0: Iya, ada.
1: Dia ref duluan.
0: Iya.
1: Nah, sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan. Biasa-biasa aja.
0: Sekarang lebih cepat lagi.
1: Sekarang ini kalau nggak maksimum 3 menit atau 2 menit sekaligus, ya udah clear. Artinya dalam posisi 2 menit, ada 30-40 detik itu hooknya harus dibikin.
0: Berarti langsung ya dia?
1: Langsung. Sehingga hook itu, apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi. Iya.
1: Jadi bukan lirik.
0: Oke.
1: Lirik tuh nggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
0: Iya.
1: Misalnya di bagian ref harus ada kata itu yang diulang. Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi tuh jatuhnya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper itu hooknya adalah rimanya.
0: Iya.
1: Kalau dia mau ngomongnya A di ujungnya berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
0: Iya.
1: Gak bisa belontang-belonteng kan.
0: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya jadinya rap A aja.
1: Betul gitu. Tapi balik lagi di porsi pop apapun lagunya hooknya itu berdasarkan melodinya.
0: Melodi, oke.
1: Kalau udah tentuin melodi itu nggak boleh lebih dari 40 detik tuh.
0: Oh iya sih. Wih, menarik banget teman berdua ya. Kita dapat insight buat kamu juga yang mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah masuk juga terjun ke dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
1: Iya, salah satu kayak kemarin ada laguku sana juga lagi lumayan naik. Si penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh.
0: Oke.
1: Nah, setiap datang dia tuh istilahnya diisengin. Datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik nih. Itu dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi. Gitu, ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya. Sehingga orang taunya dia bawa si penyanyi ini hooknya ini gitu.
0: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi rame juga itu Farel Hilal sama yang apa namanya? Keliling itu kan yang Simatupang rasa California. Itu kan notasi banget tuh.
1: Notasi banget.
0: Iya.
1: Ditambah liriknya juga
0: bagus.
1: Nyatu dia.
0: Bener. Wah, teman berdua ini seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811-800-105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hooknya di mana nih ya?
1: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya lagu The Weeknd kan?
0: Iya.
1: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
0: ini.
1: Bener nggak?
0: Itu udah hook ya. Coba kita dengerin ya.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga Rionada Bumi.
1: Iya, betul
0: dan
1: sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini dia, Chico Radella.
2: Hai, halo-halo semuanya.
0: Oi, ini dia nih dari tadi yang kita obrolin ya.
2: Oh my God, kan ngomongin aku ya.
1: Oh iya, karena gak ada orang kita omongin aja kan.
0: Iya, apa-apa. Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini, kamu masih 14 tahun bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi, berarti sekolah juga lah, sekolah, nyanyi, terus abis itu host,
1: influencer
0: dan juga aktor ya.
2: Iya.
1: Iya. Aktris.
0: Iya. Aku aja gak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke.
2: Karena kayak dulu tuh aku cuma fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yang di mall-mall
0: paham,
2: kayak gitu
0: paham.
2: Kayak di PI, ya kan, Palembang Icon.
0: Iya.
2: Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang.
0: Mm-hmm.
2: Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Okay.
2: Nyanyi,
0: okay.
2: Nari India. Bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak penganten gitu.
0: Iya,
2: itu aku suka itu perform di situ.
0: Okay.
2: Nah pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu. Mm-hmm. Kayak buat misi acara, aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh?
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang. Okay. Nah, terus habis itu, setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain. Ngerti gak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, okay.
2: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu, and then aku dapat sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
2: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
0: 5 tahun sinetron?
2: 5 tahun, itu 5 tahun. Aku kecil banget.
0: Jadi apa?
2: Kalau gak salah di situ.
1: Jadi anak-anak ya?
0: Iya sih. Masa jadi lah tante?
2: Gak dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
2: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Enggak, gue aja 5 tahun tuh gak ingat apa-apa sih. Beneran jujur aja. Terus.
2: Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Okay.
2: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah masing-masing tuh punya beda pada kelebihan lah.
0: Wow, okay.
1: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
2: Iya, jujur.
0: Okay, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
2: Kapan ya? Kalau nggak salah
1: Semingguan.
2: Lebih sih kalau nggak salah.
0: 2 minggu lah ya. Judulnya diantara kita.
2: Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya.
2: Okay.
0: Nah makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya diantara kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
2: Kita ditulisin sama Kak Aldi, produser dari HP Indo.
0: Okay.
2: Nah tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak kak kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh. Nah kebetulan Kak Aldi ini wah the best deh pokoknya Kak Aldi.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi
2: iya,
0: ini buat bikin lirik fullnya dari diantara. Okay. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
2: Nah kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget kak.
0: Okay.
2: Kayak aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
2: Zaman-zaman kayak gini.
0: Alright.
2: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia ini ngerasa kayak kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya. Gitu.
0: Bersebelah tangannya
2: iya,
0: gitu ya.
2: Tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Oh wow, oke.
2: Nah gitu.
0: Berarti
2: unexpected, kan?
0: Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong
2: betul
0: juga biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun ya.
2: Dua.
0: Dewasa sekali loh.
1: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya gak gitu ya.
0: Enggak, gue masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate gak sama cerita ini?
2: Of course, okay. Makanya di video klipnya itu aku masukin footage-footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan. Gen Z banget lah ya.
0: Iya. Yeah. Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
2: Aku Gen Z masih kan.
0: Gen Z 2011. Wow, oke. Oh iya. Yeah.
2: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha. Enggak mau dibilang Gen Alpha.
0: Tapi 67 masih tahu lah ya.
2: 67 dong.
0: Masih tahu ya. Masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, okay, kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Yeah. Gua puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
2: Aku seneng banget dong, hey. Of course nervous banget.
0: Oke deh kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Gitu ya lirik terakhirnya ya. Hanya ingin bersama ya.
1: Ingin bersama.
0: Nah lo cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan.
2: Potongan-potongan.
0: Iya kan. Kalau pengen banget gitu ya sama doinya, cuman belum kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Iya benar.
2: Dengerin di mana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh gak berani ngungkapin rasanya ke dia, mungkin kita pengen denger nih dari apa namanya, anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lo udah punya wejangan belum buat mereka? Buat yang gak berani ngomong itu.
1: Yang gak berani ngomong nih.
0: Iya, Ciko.
1: Jujur, aku juga, semua orang pasti berada di posisi itu gak sih?
0: Iya, semua orang
1: pasti pernah berada di posisi itu. Kayak, aduh gue suka banget lagi sama nih orang, cuman kayak, aduh gimana sih cara gue ngomongnya gitu.
0: Iya.
1: Maksudnya gimana sih? Nah kalau menurut aku tuh kayak pendem. Sebisa kamu.
0: Harus dipendem dulu.
1: Karena kayak ini untuk pandangan cewek ya.
0: Iya, benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang enggak apa-apa cewek untuk confess ya, sebenarnya.
1: Iya, betul. Sebenarnya enggak apa-apa, cuman kayak pendem sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu,
0: oke.
1: Keluarkan, tapi di timing yang
0: Oke,
1: karena banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Oh, salah waktu
1: dia confess.
0: Atau baru putus, atau baru putus,
1: iya,
0: misalkan.
1: Iya, jelas itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice. Oke, terima kasih wejangannya didengerin ya teman berdua ya.
1: Denger.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau
1: ini keberapa? Aduh, ini kedua.
0: Kedua. Udah umur 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun. Kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak gitu ya. Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya
0: apa? Iya. Kamu ngelihatnya gimana?
1: Pertama-tama aku pasti so proud of myself.
0: Okay.
1: Kayak aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menangkam anak 14 tahun ini.
0: Yeah.
1: Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan.
0: Okay.
1: Cuman kalau misalnya kita gak bisa capai itu gak apa-apa.
0: Okay.
1: Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku gak ada tujuan apapun.
0: Wow.
1: Aku cuman ingin
2: menjalaninya
1: alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
0: Okay.
2: Mengikuti proses.
1: Iya, mengikuti proses. Karena balik lagi rezeki pasti udah ada yang tahu.
0: Ih, keren banget sih. Sumpah, biasanya nih orang-orang mungkin manifestingnya yang apa-apa, tapi kamu bisa ngelihat dari sisi itu. Keren banget sih. Ih, gokil. Keren.
2: Guru sekolah siapa namanya?
0: Kamu tuh sekolah homeschooling atau tetap sekolah? Oh, homeschooling.
1: Dari aku kelas 2 SD malah. Jadi kelas 2 itu aku sempat offline.
0: Okay.
1: Terus lanjut karena aku sempat dikomplain lagi sama ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku enggak hadir padahal aku bener-bener enggak use ChatGPT or anything. Yeah. Ya guys, please. Tapi ya mungkin emang
0: pinter aja. Lagi-lagi di blacklist. Udah
1: udah dua kali ini di blacklist nih.
0: Udah lomba menang mulu.
1: Amin.
0: Tapi keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih Ciko. Anyway, Ciko kalau misalkan ada yang pengen kamu sampaikan gitu ke teman pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira wejangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
1: Terus semangat.
0: Okay.
1: Atas semua yang kamu inginkan.
0: Okay.
1: Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan.
0: Right.
1: Karena dan lakukan itu semua untuk diri kamu, bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
0: Wah, bener lagi ya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu ya.
1: Yep.
0: Jangan untuk orang lain.
1: Itu
0: keren banget.
1: Know your worth, guys.
0: Keren banget. Sumpah ini
2: good quote.
0: Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Ciko, seru banget sih kayaknya.
2: Tapi POV-nya bagus.
0: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Ciko. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
1: Waduh. Waduh, seram banget ini bicaranya. Jangan lupa untuk follow YouTube aku ya. Yes. Ini boleh promo kan?
0: Boleh promo dong. Semuanya YouTube channel saya.
1: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama semua. Oke. Okay?
0: Oke. Di mana?
1: Di apa?
0: Di mana? Di Ciko underscore atau apa?
1: Di Ciko underscore Stradella L double.
0: Ah, itu ya pokoknya nomor berdua, jangan lupa di follow. Anyway, thank you banget nih tadi jauh-jauh dari Lido.
1: Iya, apa-apa dong.
2: Dan semoga syuting ini lagi syuting.
1: Yeah, worth it, guys.
0: Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya, dengerin lagu terbarunya, dan pokoknya ikutin semua sosialnya.
2: Dan sukses terus.
0: Dan pastinya sukses terus buat Ciko.
1: Terima kasih. Begitu juga untuk kakak-kakak yang ada di sini ya.
0: Thank you so much. Mas Rio, thank you juga.
2: Thank you.
0: Udah ngobrol-ngobrol.
2: Ketemu lagi minggu depan.
0: Yoi. Pokoknya kalau misalkan pengen melihat kelanjutannya seperti apa Music Live Chat, bisa langsung aja di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore. Kalau gitu, nama gue Davi Prada, cabut dulu.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya
1: Ciko Radela.
0: Kita cabut dulu. Bye.

0: Suara Ribra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Ida Rabda. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2. Bella Hotel Ternate kembali menggelar aksi sosial donor darah pada Jumat 7 Agustus 2026 dan kegiatan yang bekerja sama dengan PMI Maluku Utara ini menjadi anggota rutin yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Kegiatan donor darah ini terasa lebih istimewa karena digelar bertepatan dengan bulan kemerdekaan. Semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia kembali menjadi momentum bagi Bella Hotel untuk mengajak karyawan dan masyarakat berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan. Donor darah diikuti sekitar 30 peserta yang terdiri dari karyawan Bella Hotel Ternate, tamu hotel, serta sejumlah partisipasi lainnya, dan antusiasme peserta terlihat sejak kegiatan berlangsung hingga proses donor darah selesai. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Kendaraan listrik beredar di jalanan Republik Indonesia kini mencapai 468.000 unit dan melesat 130 kali sejak 2020 berdasarkan data Kementerian Perindustrian hingga April 2026. Pertumbuhan ini didorong terutama oleh sepeda motor listrik yang populasinya mencapai sekitar 242.000 unit, disusul mobil listrik penumpang sebanyak 223.000 unit, yang seiring meningkatnya populasi kendaraan listrik, pangsa pasar kendaraan elektrik aplikasi juga terus bertambah. Pemerintah juga menilai tren ini menunjukkan kebijakan intensif dan pengembangan industri kendaraan listrik mulai mempercepat transisi menuju transportasi rendah emisi di Indonesia. Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rabda undur diri dan terima kasih.

Alright teman-teman, Dwi Dar masih balik lagi buat temenin kamu di malam hari ini. Gimana? Ini udah di malam minggu teman-teman berdua, dan sepertinya akan macet nanti ya, makin malam makin macet juga teman berdua. Jadi buat kamu yang mungkin mau keluar jalan-jalan, gak mau kena macet-macetan, bisa langsung ya, ya mungkin jam sekarang atau mungkin nanti habis isya ya, jam 8 juga boleh banget teman berdua. Dan boleh dong kamu juga apa ya, sharing-sharing juga malam minggu ini mau ngapain atau mau pergi kemana gitu ya, biar nemenin aku juga sekalian di sini. Semangatnya buat teman berdua ya, mungkin malam minggunya mungkin lagi bekerja juga sama kayak aku ya, semoga bisa jadi berkah. Dan yang lagi jalan-jalan atau mungkin yang liburan ya, yang libur di hari ini juga happy weekend. Semoga bahagia-bahagia terus ya teman berdua. Sambil Lidar di jam 7 ini juga bakal nemenin kamu, ngasih informasi juga buat kamu nih ya. Jadi stay tune aja nih teman berdua. Kita kan informasi yang pertama juga nih teman berdua. Nah, ini nih ada nih ya, kalau kita ngomongin soal makanan ya, ini makanan unik juga, tradisi unik. Ini adalah salah satu makanan, itu apem contong, tradisi unik grebek Surut Jatisrono Wonogiri teman berdua. Nah, jadi ini tuh campuran adonan tepung beras, tape beras, santan kelapa dan juga gula teman berdua. Nah, buat daun nangka ini tuh juga menyerupai cantong atau berbentuk kerucut ya, sebagai pembungkus alaminya. Jadi mereka ini bungkusnya pakai ini loh, daun ini. Terus siapkan dandang sama potongan bambu untuk ngisi itu apa, apem contongnya nih teman berdua ya. Ini kayaknya enak banget ya kelihatannya teman berdua, atau mungkin ada yang udah pernah coba. Untuk toppingnya sendiri ya, ini kayaknya di sini bisa kurma ya, atau mungkin yang lain, mungkin kalau misalkan kamu mau kukus juga nggak bakal lama-lama banget, 10 sampai 15 menit aja. Ini rasanya gimana ya? Kayaknya enak banget ya teman berdua, apalagi anget-anget makan itu. Buh. Mantap betul ya teman berdua. Terus kita lagi lanjut lagi teman berdua. Ya, ini ada nih ya. Jadi pabrik BYD di Subang nih mulai beroperasi ya, atau 1 dan M6 resmi dibuat lokal ya. Wah. Wow. Ini produk Indonesia juga ya, produk lokal Indonesia juga semakin ke depan. Nah, jadi produk BYD di Subang mulai beroperasi, produksi M6 EV dan M6 DM juga kini mulai dilakukan secara lokal dengan kandungan komponen dalam negeri yang telah melampaui 40% teman berdua. Nah, peralihan produksi dari luar negeri ke fasilitas Subang, Jawa Barat juga tidak mengubah fasilitas, mengubah kualitas desain maupun harga kendaraan ya. Karena BYD juga telah memproduksi atau satu secara lokal ya, sementara sejumlah model lainnya juga akan menyusul untuk memenuhi kapasitas produksi dan juga memperkuat pasokan kendaraan bagi pasar domestik juga nih teman berdua. Wih, mantap-mantap ya. Semoga aja ini bisa diteruskan lagi nih teman berdua. Itu dia teman berdua, Idar akan balik lagi ya buat ngasih informasi dari Indonesia juga buat kamu. Jadi gak usah kemana-mana, dengerin aja lagu-lagu yang udah Idar siapin ya. Atau mungkin kamu mau cerita-cerita malam minggu ini ngapain aja sih ya. Atau mungkin yang lagi di jalan juga selamat malam, hati-hati ya, jangan bawa kendaraannya ngebut-ngebut ya. Apalagi ini nanti nih ya, ini kayaknya jam 7 nih belum terlalu rame ya. Nanti di jam 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3. Wah, itu di area Salero ya, di lapangan Salero nih ya. Ya pasti nih Kopi Street ini makal bacet banget ya. Semoga aja ada polisi yang bisa menertib.

menggunakan kendaraan ya, kendaraan-kendaraannya bisa diatur ya, biar orang-orang yang lewat di jalan itu tuh juga bisa nyaman ya, gak macet-macetan juga teman Pro 2. Karena ya kita lihat sendiri lah ya, dari kemarin-kemarin yang dikeluhkan mungkin masyarakat itu adalah soal parkir yang tidak tertata dengan rapi gitu teman Pro 2. Semoga aja di malam minggu ini atau mungkin seterusnya bisa ditata juga ya, sama mungkin tukang parkir yang di sana atau mungkin polisi yang bisa menertibkan kendaraan-kendaraan yang parkir di street kopi itu teman Pro 2.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
0: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Batu di Provinsi Jawa Timur pada awalnya berdiri sebagai kota administratif pada 6 Maret tahun 1993. Kemudian, Kota Batu ditetapkan menjadi daerah otonom pada 17 Oktober tahun 2001 sebagai pemecahan dari wilayah Kabupaten Malang. Kota Batu yang terletak di daratan tinggi dengan ketinggian 700 hingga 1700 meter di atas permukaan laut, yang di mana posisinya menyebabkan suhu di Kota Batu selalu dingin dan sejuk sehingga disebut sebagai salah satu kota terdingin yang ada di Indonesia. Dengan potensinya, Bappenas sempat menyebut Kota Batu sebagai The Real Tourism City. Dan Kota Batu disebut sebagai kota agropolitan karena menjadi kota pertanian yang tumbuh dan berkembang dari hasil bumi yang dihasilkan. Seperti diketahui, Kota Batu memiliki tanah yang subur dan dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam. Kota Batu tidak hanya menghasilkan buah apel saja, namun juga sayuran dan buah-buahan lainnya. Lokasi Kota Batu dengan tanahnya yang subur membuatnya cocok menjadi tempat budidaya berbagai tanaman dan salah satunya adalah buah apel. Apel kemudian menjadi komoditas perkebunan buah utama dan menjadi identitas dari Kota Batu hingga saat ini. Kota Batu terletak di daratan tinggi dengan pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk. Sejak abad ke-10, wilayah ini digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan. Dan begitu pula pada masa kependudukan Belanda, lokasi ini digunakan untuk tempat peristirahatan. Karena suasana dan lokasinya tersebut, Kota Batu pernah disebut sebagai Swiss kecil.
2: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

0: FM.
1: Alright, masih buat temenin kamu di malam hari ini, teman perdua. Dan ini juga ada kabar baik juga nih ya. Nah, jadi dari tangan mahasiswa ini lahirlah mobil balap yang membawa nama Indonesia ke panggung dunia, teman perdua. Jadi selama 15 tahun mahasiswa Universitas Gajah Mada yang tergabung dalam Bima Sakti Racing Team UGM ini terus merancang, membangun, dan mengembangkan mobil formula student untuk berkompetisi di berbagai negara, teman perdua. Nah, dari kampus Yogyakarta mereka ini membuktikan bahwa inovasi dan teknologi kelas dunia itu bisa lahir dari tangan mahasiswa Indonesia, teman perdua ya. Wah, ini keren banget nih. Jadi banyak nih orang Indonesia tuh mungkin mengenal, banyak orang mengenal Indonesia tuh mungkin melalui prestasi atlet, seniman, atau mungkin ilmuwan gitu ya. Tapi di dunia motorsport ada sekelompok mahasiswa Indonesia yang setiap tahunnya tuh merancang dan membangun mobil mereka sendiri untuk berkompetisi di ajang Formula Student. Jadi Bima Sakti Racing Team UGM ini tuh didirikan di tahun 2010, teman perdua. Dan Bima Sakti menjadi tim Formula Student pertama dari Indonesia. Karena selama 15 tahun ini mereka menjadi wadah ya bagi mahasiswa UGM untuk merancang, membangun, dan mengembangkan mobil Formula. Yang menarik, mahasiswa itu bukan hanya anggota tim ya. Mereka ini terlibat langsung dalam seluruh proses pengembangan kendaraan. Mulai dari perancangan manufaktur, perakitan, hingga pengujian mobil. Dan konsisten ya melahirkan berbagai inovasi di tahun 2025. Bima Sakti Racing Team UGM ini tuh memperkenalkan BM14H. Ini mobil Formula Student Hybrid pertama Indonesia di Asia Tenggara ya. Dan sebuah pencapaian lahir dari tangan mahasiswa Indonesia ini, teman perdua. Nah, ini mereka sangat-sangat ya membawa nama Indonesia yang berkompetisi di Italia, di Belanda, Spanyol, Jepang, India, dan juga Australia. Wih, mantap banget ya. Nah, jadi pada Formula Student Academy ini tuh mereka nih sudah meraih yaitu business plan presentation, cost and manufacturing, engineering design presentation, dan overall class 3, teman perdua. Wah, mantep banget ya ini teman perdua ya. Nah, jadi mereka ini akan kembali nih menjadi satu-satunya tim Formula Student dari Indonesia yang akan berlaga pada Formula SIA di Italia 2026, teman perdua. Wah, ini benar-benar harus didukung ya, super terus teman perdua ya. Semoga ini bisa berkembang lagi atau mungkin menjadi contoh ya bagi mahasiswa-mahasiswa dari kampus lain ya yang bisa mengikuti nih jalan dari mahasiswa UGM ini, teman perdua. Wow, keren banget ya teman perdua ya. Dan juga teman perdua ya, buat kamu mungkin yang lagi di jalan, hati-hati juga ya. Jangan ngebut-ngebut bawa mobilnya ya, yang lagi dengerin Idar di malam hari ini ya. Mungkin kalau misalkan kamu mau sapa-sapa ya, titip salam juga boleh banget di malam hari ini. Dan happy weekend juga, jangan lupa buat makan malam pastinya ya. Karena kalau nggak makan malam ya lemes nantinya ya, apalagi ini baru tanggal muda ya, masih awal-awal bulan ya, keuangan mungkin ya masih aman-aman aja nih teman perdua ya. Semoga aja keuangan kita bisa ngalir terus ya, lancar terus, banyak rezekinya. Amin, amin, amin. Oke deh, Idar bakal balik lagi nih buat temenin kamu di malam hari ini. Jadi gak usah kemana-mana ya, pastinya cuma dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.
1: Budaya Sumatera Utara begitu banyak. Daerah yang dihuni lebih dari 4 suku ini memiliki keberagaman budaya di wilayahnya. Dan provinsi ini dihuni oleh banyak suku bangsa yang tergolong dari Melayu Tua dan juga Melayu Muda. Namun, penduduk asli provinsi ini terdiri dari suku Melayu, suku Batak, suku Nias, dan suku Aceh. Sementara daerah pesisir Sumatera Utara, yaitu timur dan barat, pada umumnya didiami oleh suku Melayu dan suku Mandailing. Sementara di daerah pegunungan banyak terdapat suku Batak. Namun, ada juga suku Nias di Kepulauan sebelah barat, dan kaum pendatang yang turut menjadi penduduk provinsi ini didominasi oleh suku Jawa, suku lainnya seperti suku Tionghoa, dan beberapa minoritas lainnya. Musik yang biasa dimainkan cenderung tergantung dengan upacara-upacara adat yang diadakan, tetapi lebih dominan dengan genderangnya. Seperti pada etnis pesisir, terdapat serangkaian alat musik yang dinamakan sikambang. Budaya Sumatera Utara tentunya tidak lepas dari tarian. Dari upacara adat, tari sakral biasanya ditarikan oleh dayu datu, ada juga tari guru dan tari tungkat. Biasanya, datu menarikannya sambil mengayunkan tongkat sakti yang disebut Tunggal Panaluan. Ada juga tari muda-mudi, mora-mora, parakut, sipajok, patam-patam sering, dan kebangkiung. Kemudian, ada tari magis misalnya tari tortor nasiaran, tortor tunggal panaluan. Tarian magis ini biasanya dilakukan dengan penuh kekhususan. Budaya Sumatera Utara juga tidak lepas dari hasil karyanya. Tenunan merupakan seni kerajinan yang menarik dari suku Batak. Contoh tenunan ini yakni kain ulos dan kain songket. Ulos merupakan kain adat Batak yang digunakan dalam upacara-upacara perkawinan, kematian, mendirikan rumah, dan juga kesenian. Bahkan, kain ulos terbuat dari benang kapas atau rami. Warna kain ulos biasanya berwarna hitam, putih, dan merah yang mempunyai makna tertentu. Sedangkan warna lain merupakan lambang dari variasi kehidupan.
0: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

Hai teman Prodiner, masih balik lagi buat nemenin kamu di menit ke-38 lepas dari jam 7 waktu Indonesia Timur ya. Ini juga ada yang titip-titip salam juga ya dari Hasana Travel Ternate. Wih, jadi buat teman Produa nih yang mungkin mau apa ya, umroh gitu atau mungkin pengen jalan-jalan ke luar negeri ya, coba aja deh ya, kamu bisa nih buat langsung kepoin ke Hasana Travel Ternate. Mungkin bisa dijamin dengan harga yang terjangkau juga gitu ya, dan pastinya terpercaya nih teman Produa, karena ini teman-teman aku nih yang jalanin, jadi udah terbukti juga teman Produa ya. Jadi jangan ragu lagi kalau misalkan buat teman-teman yang mau ngeumrohin orang tua atau mungkin ke kamu sendiri yang pengen umroh, langsung aja nih coba daftar ke Hasana Travel Ternate gitu teman Produa. Ada di Instagramnya juga, cari aja Hasana Travel Ternate, atau mungkin di toko offline-nya juga ada ya, di mana, Kasturian ya. Lupa saya itu. Oke, okay. Dan juga ini ada salam-salam juga dari mana nih ya, dari Aprian Rizky yang mungkin lagi nongkrong, lagi duduk-duduk gitu. Gak tahu ya mau ngapain juga. Mereka juga request lagu. Wah, ini sekali request lumayan banyak ya. Enggak banyak-banyak juga sih ya. Ini ada ya requestan dari Aprian juga ya, yang minta lagu Sesi Potret dari Anau dan juga Aris Lesmana. Terus juga Perunggu yang 33 kali. Waduh. Ini Perunggu aja sendiri lama banget lagunya ya. Tapi enggak apa-apa. It's okay, Idar bakal puterin ya buat Aprian dan juga Rizky yang lagi mungkin lagi menjaga Hasana Travelnya di malam hari ini ya. Jadi buat teman Produa ya, kalau misalkan mau umroh, udah nggak apa-apa, langsung aja daftar ke Hasana Travel Ternate ini teman Produa. Dan juga ya buat Rizky dan juga Aprian, sehat-sehat terus ya, semoga lancar-lancar ya untuk kegiatannya ya di malam hari ini juga. Katanya mau nongkrong gitu ya, atau mungkin enggak. Ya tadi ya, langsung aja aku puterin ya lagu pertama yang udah di request, ada Sesi Potret dari Eno dan juga Ariel Lesmana, spesial buat teman-teman dari Hasana Travel Ternate, ada Aprian dan Rizky.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong, padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Masih di 97 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Dari jam 8 malam, teman Pro 2 ya. Selamat malam juga yang baru dengerin Idar, atau mungkin yang lagi di jalan juga ya, lagi dengerin Idar sambil Idar temenin muterin lagu-lagu yang bikin kamu semangat juga di malam hari ini, teman Pro 2. Ya mungkin malam ini tuh di jam 8 ini kita bakal ngobrol ya tentang sesuatu yang sebenarnya tuh dekat banget nih sama kehidupan kita. Nah, tapi seringkali ini kita gak bisa nih, atau mungkin kita tuh gak menceritakan ya ke orang lain. Apalagi kalau bukan, itu adalah isi kepala teman Pro 2. Karena anehnya ya, biasanya nih semakin malam itu tuh semakin banyak yang dipikirkan gitu teman Pro 2. Udah siangnya sibuk bekerja, beraktivitas, malamnya ini malah mikir gitu. Ada gak sih kayak gini? Kan pasti banyak nih teman Pro 2. Nah, mikir masa depan nih pasti ya. Ya bisa jadi mikir kerjaan, oke, mikir kuliah, mikir hubungan percintaan mungkin ya. Atau bahkan mikir kadang mikir nih, tadi kenapa ya aku jawabnya begitu? Wah, ini tuh biasanya sering banget teman Pro 2, kalau misalkan kamu lagi, entah ini lagi ngobrol sama seseorang, atau mungkin yang lagi presentasi misalkan ya, entah di kerjaan, di kuliah, di sekolah, terus dia tuh pas malamnya tuh baru nyesel gitu loh, kayak, tadi kenapa ya aku jawabnya gini, harusnya aku jawabnya gini, gitu. Wih, itu banyak banget, aku juga sering sih kayak gitu teman Pro 2 ya. Nah, daripada kamu dipikirin sendirian ya, malam ini kita gak bakal ngobrol-ngobrol bareng juga ya. Kamu bisa langsung aja nih buat entah kita kirim pendapat kamu, cerita kamu ya, atau mungkin kalau misalkan kamu mau titip-titip salam juga boleh langsung aja lewat WhatsApp 0813-7312-5896, atau mau ke DM Instagramnya Pro2 juga boleh di @rriPro2_ternate, duanya pakai angka ya. Kita mulai juga nih malam hari ini dengan puterin lagu-lagu yang bikin kamu semangat di malam hari ini ya. Selamat bermalam minggu juga buat yang lagi mau otw ke kafe mungkin, atau mau otw ke mana ya, cari makan, atau mungkin mau otw cari yang gak cari apa-apa, jalan-jalan aja, atau mungkin yang mau nonton di jam 8, jam 9 ini masih ada filmnya ya. Ini ya, lagu pertama yang bakal Idar puterin ya di jam 8 ini ada Malu-Malu dari Indakus, dan dia spesial buat kamu.

Mana sayapnya dari Excel yang udah nemenin kamu teman perdua ya, masih di jaga malam juga teman perdua. Nah, kalau aku tadi sempat bilang ya, kalau misalkan malam ini tuh kita pastinya sering banget ya berpikir ya, mikirnya tuh makin dalam gitu ya. Kayak jadi malam ini kadang kita punya kekuatan super ya. Bikin kita yang sebenarnya tuh biasa biasa-biasa saja jadi tiba-tiba jadi filsuf teman perdua. Jam 8 malam misalkan ya, mulai mikir nih, hidup gue mau dibawa kemana ya? Itu tuh jam 8 malam. Jam 9 malam mulai mikir, kenapa dia belum balas chat ya? Wah, ini nih. Jadi overthinking ya. Jam 10 ya, makin lagi besok mau makan apa? Ya ini sebenarnya pikiran-pikiran manusia yang memang nih random banget teman perdua. Tapi aku juga penasaran nih, kalau misalkan malam ini isi kepala kamu tuh bisa ngomong ya. Kira-kira dia tuh pengen ngomong apa? Atau dia tuh mau bilang apa sih kalau misalkan ya, malam ini tuh isi kepala kamu tuh bisa ngomong nih. Kira-kira dia paling mau bilang apa ya? Nah, apakah, aduh aku tuh capek. Apakah aku kangen seseorang deh? Atau mungkin aku takut masa depan? Atau mungkin sebenarnya kayak, mungkin kayak gini, aku sebenarnya bahagia, cuman belum sempat menyadarinya. Wih, itu tuh. Boleh nih kamu gabung teman perdua ya, kalau misalkan malam ini isi kepala kamu bisa ngomong, kira-kira dia paling mau bilang apa ya? Nah, ini gak perlu panjang-panjang aja, ya kayak satu kalimat juga boleh teman perdua, langsung aja ke WhatsApp 0813-7312-5896. Setelah ini Dara akan balik lagi ya buat bacain respon-respon kamu, ya jawaban kamu teman perdua. Atau mau di Instagram juga boleh, di @reperduan_alternate, duanya pakai angka.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: era.
1: Kalau kepala isi kepala kamu bisa ngomong, dia paling mau ngomong apa ya, mau bilang apa ya? Nah, itu pertanyaan tadi yang aku kasih teman Pro2. Dan ini kalau kita lihat respon-responnya juga unik-unik banget sebenarnya teman Pro2 ya. Nah, ini pertama ini ada dari Karina ya. Dari Ternate juga. Kak, kalau isi kepala saya bisa ngomong, ya mungkin dia tuh bilang, tolong jangan overthinking terus, capek gitu. Aduh, tuh ya, jangan overthinking terus, kayaknya capek deh ya teman Pro2, kasihan. Ini sebenarnya tuh lucu ya, tapi relate juga. Kadang tuh yang paling capek tuh bukan di badan, tapi pikiran sendiri teman Pro2. Itu dia. Terus ada Fajar yang di Bastion, halo Fajar. Nah, kalau saya sih lebih ke masa depan sih kak ya. Kalau umur sebegini tuh rasanya belum punya apa-apa. Ya itu ya. Nah ini sebenarnya tuh yang sering banget dirasakan ya oleh anak muda. Tapi jangan lupa nih ya, setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Jadi jangan ukur perjalanan kamu tuh menggunakan pencapaian orang lain teman Pro2. Yang penting kita tetap berusaha ya, kita tetap berdoa. Itu dia ya teman Pro2. Terus next juga ya ada dari Nisa juga di Ternate juga. Isi kepala saya cuma satu kak, kapan dia balas chat? Aduh. Ini bukan overthinking lagi. Ini tuh udah masuk kategori menunggu kepastian ya. Ya semoga ya lagu setelah lagu ini nih ya, chatnya langsung dibalas ya teman Pro2. Aduh sabar ya Nisa ya. Nah yang berikutnya juga yang dari Aldi ya, katanya saya nih justru lagi happy kak, gak ada masalah, cuma lagi menikmati hidup aja. Wah mantep banget Aldi ya. Ini harus dipertahankan karena di tengah banyaknya orang yang sedang overthinking, ternyata tuh masih ada nih yang menikmati hidup. Ya semoga energi positif Aldi ini bisa menular ya, atau dirasakan juga sama teman-teman Pro2 lainnya yang lagi dengerin juga di malam hari ini teman Pro2. Oke teman Pro2 ya, tadi juga udah banyak banget ya yang kepala apa ya, kepalanya isi kepalanya itu penuh gitu. Tapi ingat ya, enggak semua hal ini harus diselesain malam ini teman Pro2. Kadang ini kita cuma butuh istirahat aja. Terus besok kita pikirkan lagi dengan kepala yang lebih tenang ya. Oke. Dan setelah ini aku bakal balik lagi teman Pro2, masih banyak lagu-lagu yang udah aku siapin spesial buat kamu. Jadi, stay terus, pastinya cuma dijaga malam, jangan galau malam-malam.

menjadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Masih balik lagi ya barengan sama Idar di Pro2, teman Pro2. Nah, buat kamu yang mungkin baru join malam ini, ya kita lagi ngobrol-ngobrol yang seru-seru aja. Ya mungkin bukan seru sih, ya sebenarnya obrolan yang sering banget ya terjadi atau dialamin sama anak-anak muda, teman Pro2. Yaitu overthinking. Nah, menurut kamu, teman Pro2, ini aku pengen nanya nih ya. Menurut kamu, overthinking itu selalu buruk nggak sih? Karena sebenarnya ada nih saatnya tuh kita berpikir tentang sesuatu ya untuk mencari solusi gitu ya. Nah tapi masalahnya ketika misalkan aku nih udah nggak nyari solusi ya, itu muter-muter nih di pikiran sendiri ya. Sudah selesai kejadian masih dipikirkan, sudah dikasih jawaban masih dicari kemungkinan yang lain, sudah bilang ya udah 5 menit kemudian, tapi kalau tadi bla bla bla bla. Ya, itu dia. Itu namanya pikiran kita nih kayak belum mau pulang gitu, belum mau selesai gitu, teman Pro2. Tapi kalau misalkan kamu sedang ngalamin itu tuh jangan ngerasa sendirian ya. Karena kita semua pasti pernah ada di posisi tersebut. Yang penting jangan sampai satu masalah itu mengambil seluruh energi kamu ya, teman Pro2. Kalau memang belum bisa diselesaikan malam ini, mungkin kamu waktunya buat istirahat gitu, teman Pro2. Dan satu lagi ya, ini jangan membanding-bandingkan ya perjalanan kamu dengan perjalanan orang lain ya, karena kamu lihat dari orang lain itu biasanya hanya hasil akhir. Kamu nggak tahu nih seberapa berapa malam yang mereka pernah pikirkan ya, alami, yaitu pernah nangis, gagal, bingung, atau mungkin hampir menyerah, teman Pro2. Nah, ngomong-ngomong ya, soal cerita malam ini juga ada titip-titip salam juga, ya ini dari Aini ya, buat si Aldi juga yang katanya, semoga malam ini tuh kau baik-baik aja ya, jangan terlalu mikir dan jangan lupa istirahat. Aih, alasnya bu. Wah, ini salam biasa atau ada pesan terselubung nih? Jadi yang menerima salam kayaknya harus mulai curiga ya. Buat kamu yang titip salam langsung aja nih ke WhatsApp-nya Pro2 gitu, teman Pro2. Abis ini Dar akan balik lagi buat temenin kamu. Jadi setelah aja pastinya cuma dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Get Him Back dari Olivia Rodrigo ya, dan mereka buat teman berdua ya. Ini ada juga nih respon yang tadi soal overthinking. Nah, yang pertama ini ada Maya juga ya, Kak, kalau saya sudah mau tidur malah keingat kejadian 5 tahun lalu padahal orangnya mungkin sudah lupa gitu. Wih. Itu apalagi ada kejadian memalukan gitu ya. Jadi kayak kita jadi malu lagi gitu loh, karena tiba-tiba ya. Ini otak nih kayaknya mempunyai arsip sendiri ya. Orang ini sudah move on, kita malah buka flashback jam 11 malam gitu, teman perdua. Next, ini Any Mobile ya, 2761. Menurut saya overthinking itu gak selalu buruk, Kak. Kadang gara-gara mikir, kita jadi lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Wih, bener banget teman perdua. Berpikir itu sebenarnya perlu ya. Yang jadi masalah, kalau kita ini terlalu lama tinggal di pikiran sendiri, sampai lupa nih sama kehidupan nyata ya, sampai lupa untuk menjalani kehidupan nyata, teman perdua. Berikutnya ada Sari juga, katanya kalau saya biasanya overthinking karena lihat teman-teman sudah sukses, ada yang sudah kerja, menikah, punya usaha, sedangkan saya masih bingung. Sebenarnya aku yakin ya teman perdua, ya aku yakin ya, banyak yang merasakan hal yang sama. Tapi sekali lagi, hidup ini bukan perlombaan ya. Kamu tuh nggak terlambat. Kamu tuh hanya sedang berada dalam perjalanan kamu sendiri, teman perdua ya. Semangat Sari ya, semoga nggak bingung-bingung lagi gitu. Next, ini kalau solusi saya kalau overthinking itu cuma tidur, Kak. Ini solusi yang sebenarnya sederhana ya teman perdua. Tapi jangan sampai semua masalah diselesaikan dengan tidur ya, karena besok juga masih ada masalahnya yang sama yang belum terselesaikan. Ini dari Andi Mobile juga teman perdua. Kak, saya sebenarnya lagi capek banget sama keadaan, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Nah, kalau misalkan kamu lagi sedang mendengar ini ya, semoga tuh kamu tahu kalau misalkan ngerasa capek itu sebenarnya manusiawi ya. Kamu tuh gak harus selalu terlihat kuat ya. Kalau ada orang yang kamu percaya, jangan ragu untuk cerita, teman berdua ya. Ya, atau mungkin kalau misalkan ini ya cerita ke psikolog juga boleh gitu, teman berdua. Oke, teman berdua, sudah 1 menit lagi menuju ke jam 9. Kita juga bakal balik lagi nanti setelah ini buat nemenin kamu juga. Jadi stay tune aja. Pastinya coba di hari Perdua Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sarangnya. Oh. 처음 들은 척하는 것 봐.
2: 하지 마.
1: 저리로 가.
3: 아직 bener nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website, cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu enggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal. Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
4: Wah, jujur aku baru tahu ini.
3: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
4: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
3: Ya, masih aja cari yang gratisan.
5: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Masuk di jam 9 teman Pro 2, Idar masih menemani kamu di malam hari ini juga ya. Dan juga nanti ditemani juga nih sama lagu-lagu yang udah Idar siapin spesial buat kamu di malam hari ini. Jadi gak usah kemana-mana ya, pastinya Idar akan nemenin kamu di malam hari ini. Jangan lupa buat teman Pro 2 yang belum makan malam, jangan buat lupa buat makan. Yang lagi di jalan juga hati-hati, yang lagi apalagi ya, itulah pokoknya ya, pokoknya semangat-semangat aja deh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: Kamu lagi dengerin Projo FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Gak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Antusan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah, gitu dong. Baru cakep.
2: Bila 6.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

7.7 FM dari Pro 2 ternyata itu yang terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di jam 10 Idar masih nemenin kamu juga pastinya di request dan sharing time ini. Ya, ini udah jam 10 ya. Kalau misalkan tadi kita bahas soal isi kepala, terus overthinking juga, ini sekarang kita masuk ke sesuatu yang mungkin lebih berbahaya lagi, yaitu isi hati. Yes, welcome to relationship check ya teman Pro 2. Jadi ini aku tuh pengen ngebahas juga ya soal mungkin hubungan tanpa harus merasa paling tahu gitu ya. Nah, kita karena urusan hubungan itu kan memang lucu ya. Nah, kalau misalkan teman kita nih punya masalah percintaan ya, kita nih bisa nih kasih nasihat ya bijaksana gitu. Kayak udah tinggalin aja, jangan terlalu berharap. Kamu tuh harusnya move on tau gitu. Nah, biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan terjadi sama diri sendiri, tiba-tiba semua teori hilang, semua nasihat yang pernah kita kasih ke teman kita itu gak ada. Jadi bingung sendiri, plin-plan sendiri. Waduh. Kayak, tapi sebenarnya dia tuh baik gitu. Mungkin dia lagi sibuk, mungkin chatnya gak masuk, mungkin HP-nya rusak. Padahal itu online terus. Nah, itu dia teman Fredua. Jadi malam ini aku bakal bahas ya hal-hal kayak gitu ya. Buat kamu mungkin punya pengalaman soal hubungan, boleh banget cerita. Kayak bisa soal pasangan, gebetan, mantan, sahabat, atau mungkin seseorang yang sampai sekarang statusnya kita tuh sebenarnya apa?

0: Masih balik lagi buat temenin kamu, teman periode di jam 10 ya. Dan aku pengen mulai dari pertanyaan sederhana dulu nih, teman periode ya. Menurut kamu juga, apa sih bedanya orang yang memang friendly ya, dengan orang yang sebenarnya flirting gitu, teman periode? Nah, kita tahu kamu boleh jawab, teman periode. Karena terkadang tuh seseorang, karena orang-orang tuh kayak cuman bilang aja ya, kayak misalkan hati-hati ya, terus atau mungkin, wah dia perhatian banget, kayak dikasih emoji hati gitu, wah kayaknya ada sesuatu gitu, teman periode. Padahal bisa aja nih, dia tuh emang cuman ramah doang gitu. Nah ini nih yang bikin nih, kita bisa salah membaca situasi gitu, teman periode ya. Nah makanya kalau misalkan kamu lagi dekat sama seseorang, jangan langsung menyimpulkan hanya dari satu atau dua tindakan saja, teman periode. Lihat nih seberapa dia konsistennya ya. Apa emang dia selalu perhatian, atau mungkin, atau emang dia berusaha buat mengenal kamu, atau mungkin kayak komunikasi itu hanya terjadi ketika dia butuh ya. Atau mungkin jangan-jangan, teman periode ya, kamu aja yang terlalu berharap. Nah, itu aja dulu ya. Aku pengen tahu pendapat kamu, teman periode ya. Menurut kamu, apakah tanda seseorang benar-benar suka gitu ya? Nah, kamu boleh aja jawab langsung ke WhatsApp. Langsung ke WhatsApp kami di 0813-7312-5896, teman periode ya. Atau mungkin di live TikTok question box di Instagram juga boleh banget. Di atarari periode 1 ke Ternate, 2-nya pakai angka. Teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu, semboyan Tuturi Handayani yang sering kita lihat pada logo pendidikan di Indonesia merupakan warisan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalimat ini memiliki arti di belakang memberi dorongan dan menjadi bagian dari 3 semboyan pendidikan yang beliau ciptakan. Bersama Ingarsa Sung Tulada yang berarti di depan memberi teladan, dan Ing Madya Mangun Karsa yang berarti di tengah membangun semangat. Semboyan ini menggambarkan peran seorang pendidik dalam membimbing peserta didik. Hingga kini, Tuturi Handayani masih menjadi semboyan dunia pendidikan Indonesia dan tercantum dalam lambang kementerian yang membidangi pendidikan sebagai simbol semangat untuk mendukung, membimbing, dan menginspirasi generasi penerus bangsa.

Cinta Setara ya dari Siska Sares yang udah nemenin kamu teman perdua. Dan ini juga aku pengen bacain juga nih ya. Karena tadi aku udah sampein juga nih pertanyaannya soal menurut kamu friendly dan flirting itu sama nggak sih gitu ya. Nah ini ada nih dari Dinda juga. Katanya, menurut saya kalau dia suka pasti selalu cari alasan buat ngobrol gitu kak ya. Terus juga sebentar mana nih. Nah ini nih salah satu tanda nih sebenarnya kalau misalkan tiba-tiba dia ini sering bertanya hal-hal random yang sebenarnya tuh nggak penting, bisa jadi memang ada modus di baliknya teman perdua. Terus juga dari Arman juga di mana nih Kasturian. Oke, kalau dia sering lihat story tapi nggak pernah chat itu termasuk suka nggak kak? Ayah termasuk suka apa enggak ya? Ini jadi pertanyaan sejuta umat ya. Bisa jadi suka, bisa jadi cuma lewat, bisa juga story kamu tuh emang muncul paling atas ya. Jadi jangan GR dulu nih Arman ya. Aduh kasihan banget ya. Terus ada dari Caca juga. Kalau menurut saya tanda dia suka itu kalau dia ingat hal-hal kecil tentang kita. Itu setuju juga ya. Tapi enggak selalu suka juga sih. Karena mengingat hal kecil itu kan biasanya dia tuh apa ya, benar-benar menunjukkan kalau dia itu benar-benar memperhatikan, bukan sekedar hadir aja gitu ya teman produa. Sama yang berikutnya adalah Reza. Kak, saya pernah dikira flirting padahal memang orangnya ramah. Aduh, ini bahaya ya. Ini sebagai orang yang friendly juga, kadang tuh kita terlalu cepat mengartikan keramahan seseorang sebagai kode ya teman berdua. Jadi sebelum baper tuh ya udah dikepastiin dulu gitu, ini friendly apa beneran suka flirting nih. Nah itu dia teman berdua. Ada ini ada ini mobile juga ya dari 3721. Kalau dia cuman chat pas malam berarti apa kak? Ada nggak di sini yang suka banget nih di chat pas malam doang? Iya butuh temen aja itu mah ya. Jadi nih kita harus pertanyakan ya, harus tanyain balik nih. Dia ini memang suka ngobrol sama kamu atau dia baru ingat kamu ketika malam teman perdua? Igo. Ini sabar-sabar aja ya teman perdua. Aduh, jadi emang ya. Banyak banget gitu ya ini respon-respon orang juga. Nah kalau misalkan kamu juga masih mau join juga boleh banget ya, sambil mau request lagu juga bisa banget teman produa. Ini udah ada 3 lagu yang udah di request sama teman produa. Ini langsung aja Audia Irma. Kak, dari tadi nyetir baru tahu ternyata obrolan suara di RRI kamu kak seru. Yeay, selamat mendengarkan ya Kak Audi. Jangan lupa buat follow RRI Perdua Ternate ya, biar sering-sering dengerin Idar, terus penyiar-penyiar lainnya juga siaran ya. Nah, ini udah ada yang request juga. Tadi di atas ada 3, ada dari Caca dan juga Vira. Fir. Yang request lagunya Sumpah Mati dari Selina Grace Selina, itulah. Dan juga Andrianto, terus ada Haha dari Sabrina Leonor, dan juga Begini Begitu dari Malik The Essential dari Udang Keju. Oke, kalau misalkan kamu mau request lagu langsung aja typing di live TikTok kami di @RRI_Perduan_Ternate, duanya pakai angka.

begini begitu ya, dari Malik di Essential yang udah nemenin kamu, teman Pradua, di request juga sama teman Pradua. Ini sebenarnya banyak banget yang request di malam hari ini, teman Pradua, sampai udah full sampai di jam 11-an malah ya. Ini aku bacain dulu nih ya, requestan-requestan juga. Ada dari Nadifa Samala, Kota Cinta Sama Tanpamu juga. Terus ada Mahal Ini untuk yang bersamanya. Ada Glimpse of Us dari Joji, Hindia Rumah ke Rumah, Fish dengan Tarot, sama Fabio Asher, Nikmati Sakitnya nih ya. Ini udah sampai di jam 11 sebenarnya, udah lewat banget nih teman Pradua. Tapi kalau misalkan kamu mau titip-titip salam juga boleh ya, atau mungkin mau cerita-cerita juga masih boleh banget nih teman Pradua ya. Dan juga ya, aku juga pengen kalau misalkan tadi kan kita udah bahas banyak banget gitu ya, entah itu mulai dari isi kepala, overthinking, masa depan, sampai akhirnya masuk ke urusan hati juga nih teman Pradua. Dan mungkin malam ini tuh ada yang akhirnya tuh kayak ngerasa kalau ternyata tuh bukan cuman aku yang ngalamin ini gitu teman Pradua. Ada yang sedang ngerasa overthinking, pasti ada yang sedang kayak nunggu balasan chat dari doi ya, yang gak pasti-pasti itu pasti ada. Atau mungkin ada yang coba move on juga, pasti ada banget teman Pradua ya. Entah itu mungkin ada yang sedang menikmati hubungan juga, dan ada yang mungkin sedang berbahagia dengan seseorang ya. Tapi apapun ya kondisi kamu di malam hari ini teman Pradua, nikmati prosesnya. Yes. Kalau misalkan lagi bahagia, alhamdulillah, syukuri gitu teman Pradua. Kalau misalkan lagi sedih, ya udah enggak perlu buat pura-pura kuat terus ya teman Pradua. Kalau misalkan sedang bingung, ya udah kasih diri kamu waktulah ya istilahnya gitu teman Pradua. Dan kalau misalkan kamu lagi nunggu seseorang, ya udah jangan lupa ya, kamu juga punya hidup yang harus dijalani teman Pradua ya. Nah ini juga ya, udah aku langsung aja nih puterin lagu-lagu. Oh ya sabar, aku baca di WhatsApp dulu juga nih ya. Selamat malam Kota Ternate, Salkan dari Kota Sumbawa, NTB. Malam minggu ini kelabu banget, bingung mau ngapain. Aih, gak usah bingung ya, dengerin Idar aja siaran sampai di jam 12. Sama request lagi lagu Fabio Asher, Nikmati Sakitnya. Wah ini juga udah aku siapin ya, lagu Nikmati Sakitnya dari Fabio Asher nih teman Pradua. Jadi stay tune aja, lagu-lagu yang tadi udah aku playlist juga, yang udah kamu request di live TikTok deh, Tarere Praduan Suternate. Jadi stay tune terus, pastinya cuma dijaga malam, jangan kalau malam-malam.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online in the Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang udah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
4: Masuk di jam 11 ya waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 pastinya coba di RRI Pro 2 Ternate. Ya, masih di sini masih nemenin kamu juga, tapi di jam 11 ini ya spesial please saya akan nemenin kamu buat beristirahat ya, pastinya di Jasmine Music. Teman Pro 2 sampai di jam 12. Udah either siapin please yang bisa nemenin kamu untuk beristirahat, atau mungkin yang lagi di jalan, lagi keliling-keliling kota, atau yang lagi nongkrong, lagi melanjutkan pekerjaan, juga semangat. Ya pastinya lagu-lagu ini ya mungkin bisa bikin kamu galau juga kali ya. Jadi setuju aja terus pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

mencintai mu ku hanya akan terluka.

0: Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Teman Pradua, dengan terdengarnya tun penutup kami pada siaran malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Pradua RRI Ternate edisi 8 Agustus 2026, dan kami akan kembali mengudara untuk 9 Agustus 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 96.7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi teman Pradua, Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara melalui frekuensi 96,7 MHz aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Hari ini edisi Minggu 9 Agustus 2026 yang akan hadir dengan program menarik mulai pagi hingga malam hari nanti. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali mereka tetap merdeka, sekali di udara tetap di

Dan 6.7 FM Teman Pre2, selamat pagi, good morning, happy weekend by the way Teman Pre2. Selamat hari Minggu, di hari Minggu pagi nemenin kamu ya Teman Pre2 di Pre2 FM Ternate bareng Zilan Rizky Amalia sampai nanti di pukul 11 siang ya. By the way, untuk pagi hari ini di pukul 5 ke pukul 6 kita ada lagu-lagu religi, dan sambil menanti azan subuh di pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur, dan hasanah pagi di pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. And anyway, kita bakalan start dengan informasi-informasi menariknya di pukul 6 nanti untuk update informasi terbaru di Info Pre2. Dilanjutin dengan Spada di pukul 6 sampai di pukul 10, dan ada Pre2 Hitlist ya di pukul 10 ke pukul 11 waktu Indonesia Timur Teman Pre2. So, mau bisa stay tune buat dengerin Pre2 FM Ternate di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id Teman Pre2. Enjoy!

Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Alhamdulillah ya rabbil alamin, wa binasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Amma ba'd. Teman Pro 2, alhamdulillah ya rabbil alamin, kita kembali bisa berbagi di Hasanah Pagi. Dan untuk edisi hari ini, kita akan berbagi mengenai berkata kasar yang dilarang dalam Islam. Teman Pro 2, saat ini banyak sekali orang berkata kasar. Padahal dalam Islam hal ini tidak diperbolehkan. Walaupun kita bersama-sama dengan teman-teman akrab kita, berkata kasar itu tidaklah baik. Berkata kasar bisa menimbulkan kemarahan hingga dendam dari orang-orang yang dikata-katai secara kasar. Dan teman Pro 2, dampak psikologi dari berkata kasar di depan orang lain ialah dapat membelokkan kepribadian orang yang menerima makian itu. Di samping itu, dalam agama kita, agama Islam, dilarang berkata kasar apalagi memaki. Teman Pro 2, Allah Ta'ala juga berfirman seperti dalam terjemahan Quran Surat An-Nisa ayat 148. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya atau dizalimi. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Sementara itu teman Pro 2, Al-Imam Tirmizi meriwayatkan dalam sunnahnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat ditimbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Dan sungguh-sungguh atau benar-benar Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan juga kasar. Teman Pro 2, dalam hadis ini kita diperhatikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengaitkan antara akhlak yang mulia dengan lisan yang kotor, seakan-akan bahwasanya kalau kamu ingin menjadi orang yang berakhlak mulia, jangan memiliki lisan yang kotor. Maka jaga lisan kita, sesungguhnya orang yang berkata kasar dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2, kita sebagai kaum muslimin dididik dengan ajaran agama yang benar dan juga lurus. Islam itu rahmatan lil alamin, menebar kasih sayang terhadap sesama dan mengutamakan akhlak mulia atau akhlakul karimah. Teman Pro 2, seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang dalam bunyinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan baik dan jika tidak, maka diamlah. Teman Pro 2, sifat orang beriman pula tidaklah mengumpat dengan perkataan dan tingkah laku. Ancaman bagi mereka yang mencela seperti itu jelas dalam potongan ayat surat Al-Humazah yang dalam terjemahannya berbunyi, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Teman Pro 2, ayat ini adalah ancaman bagi orang yang mencela yang lain dengan perbuatan dan mengumpat dengan ucapan. Hamaz adalah mencela yang mengumpat orang lain dengan isyarat dan perbuatan. Sedangkan lamaz adalah mencela orang lain dengan ucapan. Teman Pro 2, mukmin atau muslim yang baik tidak akan berkata keji, kotor dan melaknat atau mencela dan sebagainya. Yang buruk-buruk, muslim sejati akan berbicara sopan santun, tidak menyakiti hati orang lain dan selalu baik dalam berbicara atau berkomentar. Maka itulah teman Pro 2, ayo sama-sama kita jauhilah perkataan kasar atau perkataan kotor. Hindari kebiasaan suka menyindir orang lain, suka menjatuhkan orang lain, suka mengejek orang lain dan bahkan hingga memfitnah orang lain. Dan insya Allah teman Pro 2, kita semuanya digolongkan pada orang-orang yang beriman yang takut akan larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah ulasan kita tentang berkata kasar yang dilarang dalam Islam untuk edisi Hasanah Pagi di hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: kamu. Pro 2 FM. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya Jalan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi pertama teman Pro 2, bos BGN pecat 66 kepala SPPG, ada yang terlibat judol hingga minta fee. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono telah memproses pemberhentian tidak hormat atas memecat 66 kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau kepala dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Mereka diberhentikan karena berbagai pelanggaran mulai dari indisi planner, terlibat judi online hingga diduga minta fee kepada mitra. Ia menjelaskan para kepala dapur tersebut merupakan aparatur sipil negara atau ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang kini sedang diproses pemberhentian yang melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Beralih ke kabar olahraga teman Pro 2. Hasil Indonesia Super Cup memukau fans di GBK, Chelsea bantai Milan. Chelsea sukses membantai AC Milan 3-0 dalam pertandingan uji coba bertajuk Indonesian Super Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada hari Sabtu 8 Agustus. Chelsea dan AC Milan bermain hati-hati usai wasit Yudai Yamamoto meniup peluit tanda dimulainya pertandingan. Dari main aman, jual beli serangan tetap tercipta dalam 20 menit babak berjalan. Chelsea mengancam lewat umpan-umpan terobosan yang dilahirkan ke kaki Joao Pedro maupun Danny Welbeck, namun keduanya belum mampu untuk mengonversi peluang menjadi gol pembuka. Sekian untuk Info Pro 2 untuk pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kau bisa ikuti pada pukul 10 pagi nanti. Saya Jalan Reski Amalia. Terima kasih dan selamat pagi.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pukulnya waktu Indonesia Timur. Nemenin kamu pagi hari ini di Spada. Selamat pagi.

Good morning teman Pre2. Hai hai. Kita di Spade udah dibuka sama definisi bahagia Vidi Aldiano teman Pre2. Widih, gimana nih? By the way teman Pre2, kita ada update-update informasi seputar lifestyle ya, 1 jam ke depan di lifestyle info untuk Spade kita pagi hari ini teman Pre2. Anyway, di tengah cuaca yang lagi bener-bener siangnya tuh panas banget ya, cuaca panas yang kayaknya mataharinya tuh kalau kita keluar tuh dirasa mataharinya satu orang satu gitu ketika siang hari ya di kota Ternate. Bahkan bukan di sini aja sih, seluruh Indonesia ya, hampir seluruh Indonesia lagi benar-benar kemarau ya, dan ini kayaknya kemarau yang cukup panjang ya, karena sampai udah masuk Agustus ya Ternate nggak hujan-hujan cuy. By the way, cuaca panas sih kan bisa meningkatkan resiko dehidrasi ya, karena tubuh kita tuh kan kehilangan lebih banyak cairan gitu melalui keringat. Nah, kondisi ini perlu banget diwaspadai karena kekurangan cairan ini bisa mengganggu fungsi tubuh dan menurunkan konsentrasi ketika beraktivitas. Nah, jadi buat mencegah dehidrasi ya, kamu dianjurkan untuk segera minum air putih ketika mulai ngerasa haus, dan juga membiasakan membawa botol minum ketika kamu pergi-pergi gitu ya. Nah, kebutuhan cairan setiap orang kan bisa beda-beda gitu ya, atau juga mungkin tergantung usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan juga banyaknya cairan yang hilang melalui keringat gitu. Nah, dan selain memenuhi kebutuhan air putih, konsumsi buah dan sayur yang kaya kandungan air ini juga bisa ngebantu buat ngejaga hidrasi tubuh ya, kayak buah kayak semangka, melon, stroberi, jeruk, nanas ya, itu bisa jadi pilihan yang baik nih buat ngebantu memenuhi kebutuhan cairan harian kamu. Nah, dan kebiasaan sederhana seperti minum segelas air putih setelah bangun tidur itu juga ternyata sederhana banget, tapi bisa banget nih ngebantu buat ngejaga keseimbangan cairan tubuh sejak awal hari ya. Nah, kalau pagi ini kamu baru bangun, baru memulai hari kamu teman Pre2, jangan lupa untuk air putih dulu setelah kamu bangun tidur ya. Ini kalau misalkan kamu yang kurang suka rasa air putih, tapi ada gak sih orang yang suka air putih? Tapi kalau kamu pengen menambahkan irisan lemon atau juga jeruk nipis ya, atau milih jus buah tanpa tambahan gula sebagai alternatif, itu juga oke banget sih teman Pre2 ya. Pagi-pagi kayak gini bangun-bangun ya, minum jus buah atau makan buah itu juga top markotop banget sih. Jadi gimana, kamu juga ngerasa panas kan tiap hari ya, apalagi di siang hari, banyak-banyakin deh minum air putih nantinya ya.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aeruciform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Aku Duga Yura Yunita Erwin Gutawa, teman Tre 2. Duga enggak teman Tre 2? Enggak menduga-duga ya. By the way, teman Tre 2, selain air putih ya, kamu bisa milih air kelapa untuk memenuhi atau menjadi pengganti cairan tubuh juga ya, teman Tre 2. Nah, air kelapa ini diketahui punya kandungan yang baik ya, dan menjadi salah satu rekomendasi pengganti cairan tubuh yang menyehatkan gitu. Namun, terdapat beberapa hal yang memang harus kamu perhatikan juga nih, teman Tre 2, khususnya dalam pemberian air kelapa muda pada anak-anak ya, dalam jenjang usia tertentu. Ini aku lansir dari laman Finmac ya. Kalau air kelapa itu punya kandungan yang sangat beragam bagi kesehatan anak, namun konsumsinya juga harus dijaga nih ya, agar tidak berlebihan. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum anak mengonsumsi air kelapa ya. Yang pertama adalah perhatikan usia anak. Air kelapa ini direkomendasikan pada anak yang di atas 6 bulan ya, yang telah mengkonsumsi MPASI, sedangkan di bawah itu hanya diperbolehkan mengonsumsi ASI maupun susu formula aja ya. Kemudian pilih air kelapa yang murni ya, bukan yang kayak udah dijual di toko-toko kayak gitu-gitu ya, atau mungkin ada tambahan-tambahan perasan pemanis apapun itu ya, tidak dianjurkan ya. Terus tidak berlebihan ya. Jadi si anak-anak ini tuh tidak boleh mengonsumsi air kelapa yang berlebihan karena kandungan kalium pada air kelapa ya. Jadi kalau misalkan dikonsumsi secara berlebihan ya oleh anak, itu bisa memberatkan fungsi ginjal pada anak juga. Nah, dan yang itu bukan pengganti obat ya, karena air kelapa ini tuh menjadi asupan yang dipilih sebagai minuman sehat dan tidak bisa diperlakukan sebagai pengganti obat ya. Nah, khususnya pada kondisi diare atau juga muntah berat pada anak ya, maka si anak ini harus mendapatkan tindakan media sebagai penanganan utama ya, bukan hanya diberikan air kelapa. Itu dia sih beberapa hal yang perlu orang tua perhatikan sebelum memberikan asupan air kelapa pada anak-anak ya, teman Tre 2. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau misalkan pagi hari ini kok kamu olahraga ya, mantul juga tuh kalau misalkan mampir untuk minum air kelapa muda juga, teman Tre 2.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Selamat pagi dulu buat kamu yang baru gabung buat dengerin Prodo FM Ternate pagi hari ini, masih barengan sama Zilan Dreski Amalia ya, dengan updatean-updatean informasi-informasi menarik pagi hari ini. Teman Prodo masih di Lifestyle Info by the way. Anyway, ini ya untuk teman Prodo yang hobi banget makan apa aja ya. Hobi makan ini itu, sebenarnya makan-makan tuh boleh-boleh aja teman Prodo. Yang penting kita tuh ingat batasannya ya teman Prodo, dan ingat makanan apa yang boleh dimakan banyak, apa yang harus banget untuk dikurang-kurangin ya teman Prodo. Nah, jadi tidak semua makanan tuh diproses dengan kecepatan yang sama oleh sistem pencernaan ya. Beberapa jenis makanan itu tuh membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna karena kandungan lemak, serat, zat tertentu di dalamnya. Nah, pada sebagian orang kondisi ini tuh udah bisa memicu rasa begah ya, kembung atau juga rasa nggak nyaman setelah makan. Nah, teman-teman dua, aku lansir dari laman Beauty Nation, kalau salah satu makanan yang tergolong sulit untuk dicerna adalah makanan tinggi lemak kayak gorengan, makanan cepat saji ya, dan kandungan lemak yang tinggi itu bisa ngebuat lambung membutuhkan waktu lebih lama untuk mengosongkan isinya sehingga bisa memicu rasa penuh dan juga ngerasa begah. Nah, selain itu daging merah, produk olahan susu pada orang yang nggak punya intoleransi laktosa, serta sayuran tertentu ini kayak brokoli, kubis, kembang kol, itu juga bisa lebih sulit untuk dicerna. Jadi makanan tersebut ini tuh bisa menghasilkan lebih banyak gas di saluran pencernaan sehingga memicu perut kembung pada sebagian orang teman Prodo ya. Ya emang benar-benar harus diperhatikan gitu ya, bukan hanya main makan-makan aja, tapi jenis makanannya ya itu juga benar-benar harus kamu perhatikan juga teman Prodo ya. Siapa bilang nggak bisa makan makanan cepat saji? Bisa aja teman Prodo, cuman ingat batasannya ya teman Prodo. Ingat batasnya, kalau terlalu berlebihan juga wadidaw.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRIPO 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pre 2, di pukul 7 kita ada di Pre 2 Update. Harusnya kita update informasi cuaca ya pagi hari ini untuk wilayah Maluku Utara, tapi sayangnya teleponnya tidak tersambung. Untuk update langsung dari stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Babullah Ternate, teman Pre 2. So, aku bakalan ada updatean-updatean lainnya buat menemani teman Pre 2 pagi hari ini, di mana satu informasi duka ya. Kabar duka datang dari keluarga mega bintang Lionel Messi, ayah La Pulga. George Messi ini dilaporkan meninggal dunia di usia 68 tahun di kampung halamannya di Rosario, Argentina pada hari Jumat kemarin malam ya, waktu setempat, atau di hari Sabtu dini hari lah, seperti itu. Nah, kabar tersebut ini dilaporkan sejumlah media termasuk Forbes ya, dan George Messi sendiri disebut meninggal dunia pada Jumat malam ya, sekitar 22 waktu setempat. Nah, dan sampai berita ini diterbitkan juga ya, keluarga Messi belum memberikan pernyataan resmi mengenai kabar tersebut ya. Namun klub masa kecil Messi, yakni Newell's Old Boys, ini telah menyampaikan ucapan bela sungkawa melalui media sosial dan beberapa media sport lainnya, dan juga media football ya, itu juga udah turut memberikan bela sungkawa juga melalui postingan-postingan di media sosial ya. Jadi memang George Messi ini tuh dikenal sebagai sosok penting ya dalam perjalanan karirnya sang mega bintang Lionel Messi. Dia tuh menjadi salah satu figur utama yang mendampingi Messi sejak masih kecil sampai dengan akhirnya berkarir di Eropa ya. Betul-betul peran George ini semakin besar ketika Lionel Messi harus mendapat perawatan untuk masalah pertumbuhan ya. Ketika klub-klub di Argentina tidak bersedia dia untuk membiayai pengobatan tersebut ya, George mengambil keputusan untuk membawa keluarganya ke Spanyol, teman Pre 2 ya. Dan sampai di usia beliau 68 tahun ya, teman Pre 2, sampai dia mengembuskan nafas terakhir ya, kita turut berbelasungkawa, turut berduka cita juga ya. Dan kita masih ada update-update lainnya teman Pre 2 pagi hari ini, so kamu bisa enjoy aja di sini Pre 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
0: 96,3 FM RRIPO 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

0: 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 Update, teman Pro 2. Yes, dan kita ke kabar-kabar dari pemerintah Indonesia yang tengah mempertimbangkan rencana untuk bikin kepesertaan aktif BPJS Kesehatan sebagai syarat wajib untuk sejumlah layanan publik, mulai dari pembuatan paspor sampai dengan surat izin mengemudi atau SIM, ya teman Pro 2. Nah, jadi Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, ya Akmal Budi Yulianto, ini bilang kalau wacana ini itu ditujukan untuk meningkatkan kepesertaan aktif JKN. Nah, sasarannya terutama masyarakat yang sebenarnya mampu untuk membayar iuran tapi memilih tidak membayar atau membiarkan kepesertaannya tuh aktif. Nah, menurut Akmal, penerapan aturan semacam ini tuh bukan hal yang mustahil, karena katanya sih saat ini status kepesertaan aktif BPJS Kesehatan itu sudah menjadi salah satu syarat dalam pengajuan SKCK, dan ke depan BPJS Kesehatan tuh juga ngedorong agar status aktif tuh menjadi persyaratan untuk sejumlah layanan pertanahan, teman Pro 2. Nah, katanya kebijakan ini tuh disebut bukan semata-mata buat ngejar jumlah peserta, tapi juga ngejaga keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional, ya, yang menggunakan prinsip gotong royong. Nah, dengan kepesertaan yang aktif, ya, iuran peserta tuh diharapkan bisa terus menopang pembiayaan layanan kesehatan bagi peserta yang lain yang membutuhkan. Nah, walaupun begitu, katanya sih rencana ini belum menjadi aturan final dan masih dalam tahap rencana, ya teman Pro 2, dan artinya belum ada kepastian kapan atau apakah memang seluruh layanan

bikin SIM dan layanan-layanan lainnya tuh teman Predua. Nah, kalau dari kamu sendiri nih teman Predua, apakah kamu setuju atau tidak teman Predua?

0: RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Masih di Pre 2 Update, teman Pre 2. Update-update lagi kabar-kabar dari Coco Melon. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. Ya biasanya kan bocil-bocil kayak di seluruh dunia deh pasti tahu banget ya Coco Melon, teman Pre 2 ya. Si tontonan di YouTube anak kecil botak rambutnya satu gitu ya, diri depan. Dengan teman-temannya ya, ada Tom-Tom, banyak lah ya teman Pre 2. Nah, dan kalau misalkan di YouTube serialnya biasanya kan lagu-lagu gitu kan, lagu-lagu menampilkan animasi-animasi yang keren-keren lah seperti itu ya teman Pre 2. Nah, dan teman Pre 2, Coco Melon ini bakal menuju ke layar lebar di mana trailer perdana Coco Melon the Movie udah resmi dirilis, dan film animasi layar lebar yang diadaptasi dari serial anak populer Coco Melon ini tuh dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 19 Februari 2027 ya. Ini diproduksi oleh DreamWorks Animation, kemudian ada Moonbug Entertainment, Flywheel Media, dan juga ada Prime Focus Studio. Film ini tuh akan mengikuti JJ dan teman-temannya dalam petualangan baru di luar dunia Coco Melon yang selama ini tuh dikenal oleh penonton gitu. Nah, film ini tuh juga akan membawa elemen musik yang menjadi ciri khas franchise tersebut, teman Pre 2. Nah, dan selain pengisi suara karakter utama ya, film ini tuh juga nantinya turut menghadirkan sejumlah nama-nama besar seperti dubbernya itu ada ini Seza, teman Pre 2, kemudian ada Nicholas Holt, ada Sarah Sarman juga ya, dan masih banyak nama-nama besar lainnya teman Pre 2. Widih, jadi memang Coco Melon ini kan sedari berawal dari kanal YouTube yang diluncurkan tahun 2006 ya, dan kemudian berkembang menjadi salah satu franchise hiburan ya untuk bisa dibilang ini terbesar secara global, dan film ini tuh menandai langkah franchise tersebut ini ke layar lebar dan ke bioskop, teman Pre 2. Keren banget Coco Melon ini, kayaknya bioskop nih bakal rame banget ya. Dia bukan hanya rame di YouTube tapi rame juga di bioskop nantinya, tapi masih di tahun depan sih teman Pre 2, 19 Februari 2027. Gimana kalau udah tayang, apakah kamu akan bawa anakmu untuk nonton JJ dan teman-temannya? JJ, Cody, ada Nina, ada Cece, ada siapa lagi? Ada Tom-Tom, dan masih banyak lagi nama-nama dari serial Coco Melon ini, teman-teman. Dua, The Wheels on the Bus Go Round and Round ya.

96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Oh alah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas, kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sembilan yang kuat YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: Teman Pre 2, sebuah sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan ini menjadi sorotan banget ya setelah ditemukan 995 pucuk senjata narkoba sampai dengan CD porno di dalam kawasan sekolah. Expect nggak teman Pre 2 dalam kawasan sekolah? Nah, ini dari kuasa hukum pihak sekolah ya, Hermawanto mengatakan kalau temuan tersebut ini bermula saat beberapa ruangan tuh dibuka karena akan digunakan untuk kebutuhan siswa dan guru ya. Barang-barang tersebut ini ditemukan dalam waktu yang berbeda ya. Jadi pada tanggal 10 dan 11 Juli ya, itu hampir 1 bulan yang lalu, mereka tuh menemukan 995 pucuk senjata dan di dalamnya itu ada senjata api termasuk amunisi dan beberapa aksesoris senjata lainnya teman Pre 2. Nah, jadi kemudian di hari Rabu tanggal 5 ya Agustus malam itu pihak sekolah kembali menemukan ruangan lain untuk keperluan guru dan saat itulah ditemukan barang lain berupa narkoba sampai dengan CD porno. Nah, dan menanggapi temuan tersebut kuasa hukum dari ex ketua yayasan sekolah berinisial IWD ya, Al-Hadid Endar Putra ini membantah bahwa seluruh barang tersebut merupakan milik pihaknya. Menurutnya pihak sebagai barang yang ditemukan berupa airsoft gun dan juga suku cadang yang disebut legal dan juga dipersiapkan untuk rencana kegiatan ekstrakurikuler menembak dan juga panahan di sekolah sejak 2021. Nah, rencana tersebut ini dibuat untuk mendukung keikutsertaan dalam ajang seperti Pekan Olahraga Nasional ya, dan juga ada Southeast Asia Shooting Association. Namun kegiatan itu tuh tidak berlanjut setelah pembinaan yayasan sekaligus pencetus ekstrakurikuler itu tuh meninggal dunia teman Pre 2. Nah, Al-Hadid ini tuh juga ngebantah bahwa barang-barang tersebut ini ditemukan di ruangan mantan ketua yayasan IWD ya. Dia menyebut kalau gudang tempat penyimpanan barang itu sudah dikuasai pihak lainnya sejak April 2026 sehingga pihaknya tuh tidak lagi punya akses katanya gitu. Nah, sementara terkait dengan temuan lain berupa 215 senjata api jenis pistol, 4 senapan kalibri 4,5 mm ya, narkoba dan juga CD porno ya, itu ditegasin kalau barang-barang tersebut bukan milik perusahaannya sehingga dan sampai saat ini sih Polres Metro Jakarta Selatan masih melakukan penyelidikan untuk memastikan ya asal-usul barang-barang tersebut ya, kepemilikan ya, dan juga pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan barang-barang tersebut teman Pre 2. Wadidaw. Apa yang kamu pikirkan teman Pre 2? Waduh, ini sekolah loh ya di Jakarta Selatan. Aduh. Apakah ini ada banyak yang bilang nih, waduh, ini apalagi nih mau ditutupin nih. Tiba-tiba bener gitu ya dapat senjata banyak banget ya, 995 senjata, dapat narkoba, dapat CD porno juga. Waduh, banyak banget tuh. Tapi benar-benar prihatin sih kalau misalkan ini benar-benar ada orang yang memang punya dan naruh itu di kawasan sekolah, itu benar-benar bahaya banget sih teman Pre 2. Tapi anehnya kenapa ya masih dalam kawasan sekolah gitu loh, kenapa nggak nyari tempat lain aja sih kalau misalkan ada yang punya gitu kan. Aduh, jadi itu dia ya, ada salah satu sekolah swasta di Jaksel ini tuai sorotan usai ditemukannya 995 senjata kemudian narkoba sampai dikasih di porno di kawasan sekolah teman Pre 2.

96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Masih di Pre 2 Update, teman Pre 2, update-update lagi, kabar-kabar, kabari. Kabar-kabar apa tuh, kabar-kabari gitu ya, teman Pre 2. Oke, kita ke informasi-informasi menarik lainnya ya, teman Pre 2, dengan kabar-kabar yang datang dari mata turun ke hati. Waduh. Teman Pre 2, pagi-pagi kayak gini kan kita lihat udah banyak banget nih yang olahraga, udah banyak yang entah itu yang jogging, yang sepedaan, banyak banget. Dan gak apa-apa ya, gak apa-apa banget dan malah bagus gitu loh, gaya hidup yang sehat tuh makin digemari gitu ya. Bukan hanya untuk Gen Z, tapi sekarang tuh banyak orang tua yang udah aware dengan kesehatan, udah mau untuk olahraga gitu kan teman perduan. Dan ternyata itu tuh ngaruh banget, bukan hanya ngaruh ke kesehatan, tapi gaya hidup sehat tuh yang makin digemari ya, terutama di kalangan Gen Z yang kini tuh lebih memilih olahraga kayak lari, gym, pedal atau pilates. Dan perubahan kebiasaan ini tuh ternyata benar-benar mempengaruhi industri miras global ya, dengan nilai pasar perusahaan miras tuh turun sekitar 830 miliar US dollar atau sekitar 13.500 triliun ya. Nah, di 4 tahun terakhir dan juga penjualan mulai melambat itu dari tahun 2023 ya, teman Pre 2. Nah, tren ngurangin konsumsi alkohol ini juga terlihat dari berbagai generasi seiring meningkatnya minat pada gaya hidup wellness ya, teman Pre 2. Dan ini bagus banget, enggak apa-apa banget kalau kamu mau mulai hari ini, enggak apa-apa banget kalau kamu udah niatan dan mau mulai besok, enggak apa-apa banget teman Pre 2. Enggak apa-apa dibilang ikut-ikutan, enggak apa-apa dibilang FOMO, yang penting kamu FOMO-nya FOMO yang bikin sehat, teman Pre 2. Itu yang paling penting sih. Karena biasanya kita kesini yuk, kita minum-minum apa segala macem gitu ya teman Pre 2. Nah, tapi sekarang zaman udah berubah nih teman Pre 2. Zaman udah berubah dan orang-orang lebih sekarang tuh lebih ke aware terhadap kesehatan ya, lifestyle yang lebih sehat lah, seperti itu teman Pre 2. Makanya orang sekarang lebih rajin untuk berolahraga. Enggak tiap hari juga enggak apa-apa ya, seminggu 3 kali, seminggu 2 kali juga oke banget teman Pre 2. Nah, karena dia buktinya dalam 4 tahun terakhir teman Pre 2, tren ngurangin konsumsi alkohol ini tuh juga benar-benar kelihatan banget. Bahkan dari industri miras aja tuh anjlok sampai dengan 13.500 triliun teman Pre 2. Gokil, menyala.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Masih di Pre2 Update, teman Pre2. Waduh, hari ini ke CFD enggak kamu, teman Pre2? Ke CFD ya, harusnya. Ke CFD itu sebenarnya bukan hanya ini ya, bukan hanya untuk jajan aja sih sebenarnya ya, teman Pre2. Ya, sekalian cuci mata juga boleh tuh ya. Tapi saat ini ya, teman Pre2, emang cuaca lagi panas-panasnya ya. Cuaca lagi kayaknya matahari itu satu orang satu gitu ya ngerasanya di Ternate nih. Aduh, padahal di sini tuh kayak hanya 31 derajat Celcius ya teman Pre2 maksimal. Kemarin tuh memang benar-benar 31 derajat Celcius loh teman Pre2. Widih, benar-benar panas sepanas itu. Untungnya kemarin kayak aku dinas siang, jadi kayak gak terlalu berasa ya, di luar tuh sepanas apa gitu, pas cuman kayak sempet keluar buat beli makan, kayak wah panasnya panasnya tuh kayak panas banget ya. Oke deh teman Pre2, update apa lagi? Update dari Apple yang baru aja meluncurkan program Apple Upgrade yang memungkinkan para pengguna di Amerika Serikat itu menyewa perangkat dengan biaya mulai dari $17.99 yes, US dollar per bulan ya. Nah, program ini tuh bekerja sama dengan layanan pembayaran Klarna dan tersedia lewat toko fisik maupun website resmi dari Apple ya. Jadi ini kalau di Indonesia kan kayak ya orang aja gitu ya, orang-orang yang dia usahanya ini dia punya banyak iPhone terus dia di sewa-sewain gitu dengan bermodalkan kayak KTP gitu kan, ditinggalin ya udah gitu, habis itu orang-orang bisa pakai HP-nya sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan waktu gitu. Nah, tapi ini tuh emang benar-benar langsung dari Apple-nya ya teman Pre2, langsung dari Apple-nya di Amerika Serikat. Nah, ini melalui Apple Newsroom ya, Apple tuh ngejelasin sistemnya tuh kurang lebih sama kayak menyewa barang pada umumnya. Nah, jadi para pengguna tuh bisa membayar biaya bulanan untuk memakai iPhone selama 1 atau 2 tahun. Setelah kontraknya selesai ya, iPhone tersebut nih harus dikembalikan. Nah, para pengguna kemudian tuh bisa membeli perangkat itu dengan biaya tambahan atau juga menggantinya dengan model baru lewat kontrak sewa berikutnya teman Pre2 ya. Jadi kayak dapat harga yang udah lebih murah gitu ya. Nah, sebagai gambaran ya, kayak misalkan iPhone 17 Pro memori 256 GB itu dijual seharga $1.099 atau sekitar 19,8 juta ya. Nah, lewat program ini tuh perangkat yang sama itu bisa disewa selama 2 tahun dengan biaya sekitar 31,99 dolar atau sekitar 578.000 per bulannya teman Pre2. Nah, jadi total sewanya itu sekitar 13,8 juta ya. Tetapi perangkat tuh harus dikembalikan setelah kontrak tuh udah selesai. Jadi opsi ini tuh lebih cocok buat pengguna yang pengen rutin untuk ganti model iPhone gitu ya, tanpa mengeluarkan kayak hampir 20 juta di awal ya. Bukan buat yang ingin punya iPhone tersebut selamanya gitu. Karena ada orang-orang yang kayak tiap iPhone baru keluar dia ganti perangkat, iPhone baru keluar dia ganti perangkat lagi. Nah, jadi Apple tuh bikin yang lebih murah, lebih simple gitu, tapi sistemnya tuh sewa teman Pre2. Nah, jadi program itu nggak membutuhkan uang jaminan, tapi para pelanggan tuh tetap harus melewati pemeriksaan kredit ringan khusus untuk iPhone. Pengguna tuh juga perlu untuk milih operator kayak gitu-gitulah ya teman Pre2. Jadi gimana nih? Apakah kalau misalkan dibuka di Indonesia ya, Apple Indonesia, apakah kamu juga termasuk orang yang akan jadi penyewa gitu gak sih? Tapi kalau untuk orang-orang yang sering banget ganti unit sih kayaknya gak apa-apa sih kalau misalkan disewa per tahun gitu kan, karena mungkin di tahun depannya udah ada muncul iPhone baru lagi ya, jadi kayaknya gak harus merogoh kocek yang lebih banyak gitu ya untuk ngeluarin duit teman Pre2.

Jalanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University

University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya, kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Masih di Pre 2 Update, teman Pre 2. Update-update lagi nih, informasi-informasi bagi hari ini masih bareng Zilan. Sampai nanti di pukul berapa ya? Sampai nanti di pukul 9 ya untuk Pre 2 Update kita pagi hari ini, teman Pre 2. Masih punya informasi seputar teknologi ya, teknologi ya. Ada kabar-kabar apa lagi ini, teman Pre 2? Kita update-update dulu ya, teman Pre 2. Untuk kamu yang hobi banget main GTA, siap-siap nih ya ikutan PO. Karena apa ya, ngeliat pemesanan awal atau pre-order dari Grand Theft Auto keempat atau GTA 4 ini langsung mencatat rekor fantastis yang dimana mendongkrak performa finansial perusahaan video game Take-Two interaktif ya. Nah, jadi dalam laporan keuangan ya yang mencakup periode 1 April sampai dengan 30 Juni ya, seperti diberitakan oleh Verity, teman Pre 2, bahwa Take-Two ini tuh membukukan total net booking sebesar 1,39 miliar US dollar atau setara dengan 24,74 triliun. Goks banget, gokil banget ini mah ya, baru PO. Jadi CEO dari Take-Two ini secara terbuka mengakui bahwa respon pasar terhadap pembukaan pre-order GTA 4 yang baru berjalan 5 hari menjelang akhir kuartal itu berada di luar perkiraan yang begitu masif, teman Pre 2. Jadi kayak di dunia yang apa ya, sekarang udah serba dengan gadget, banyak game-game yang lebih banyak dan lain sebagainya, teman Pre 2, ternyata dengan hadirnya GTA 4 kayak CEO-nya juga kayak mereka juga gak expect kalau bakal secepat itu dan serame itu gitu loh untuk ikutan PO ya, keren. Jadi yes, kamu yang mungkin mau ikutan untuk beli juga ya silakan, mau ikutan PO ya silakan. Jadi memang belum memutuskan sih, belum mau untuk sesumber mengklaim kemenangan sebelum game tersebut ini resmi dirilis ke tangan publik ya, teman Predo, karena ini memang benar-benar satu pencapaian gitu ya. Karena pemesanan awal GTA 4 ini resmi dibuka di 25 Juni ya, menyusul pengumuman harga yang dirilis oleh Rockstar Game sehari sebelumnya, teman Pre 2. Nah, edisi standar game ini tuh dibanderol dengan harga 79,99 US dollar ya, dalam format digital maupun fisik berisi kode. Nah, sementara edisi yang ultimate itu dipatok dengan harga 99,99 US dollar ya, dengan menyertakan beragam koleksi kendaraan yang eksklusif, senjata dan juga atribut dalam game, teman Pre 2. Itu yang ultimate ya. Dan penantian panjang para penggemar tuh kian memuncak jelang jadwal peluncuran global di 19 November ya. Walaupun masih November tapi gokil peminatnya udah, waduh, cuan semua nih, cuan ya. Ya memang daya tarik yang luar biasa dari waralaba GTA tuh terbukti menjadi penopang utama lah ya, teman Pre 2, di tengah laporan keuangan perusahaan yang mencatat penurunan ya net booking keseluruhan sebesar 3% dari 1,42 miliar per tahun sebelumnya ya, serta kerugian bersih yang melebar tuh menjadi sekitar 34,1 juta tapi akhirnya di tahun ini mereka comeback dong di GTA 4. Gokil banget. Keren-keren. Aku penasaran sih, walaupun dulu cuman tahu main aja, nggak ngerti-ngerti banget gitu, cuman kayak penasaran gitu ya sama GTA 4 kayaknya ya, tapi mohon maaf ya, kita lihat keuangan dulu kayaknya ya. Sorry banget nih.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?